Good morning teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu di sepeda. Tapi kurang afdol kalau Priska tidak kasih kamu apa? Today's mantra. Kata-kata buat kamu di hari ini teman Pro 2. Kalau hari ini terasa berat, ingat ya bahwa masa depan tidak dimenangkan oleh yang paling cepat, tapi oleh yang paling berani untuk melompat lebih tinggi dari batas yang ia kira ia mampu.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, good morning. Balik sama Priska di Pro2 Spot, informasi terkait info-info menarik, unik, fakta di dunia yang akan kita hadirkan spesial buat kamu nih teman Pro2, biar makin tahu, makin paham juga mengenai beberapa fakta menarik di dunia. Tapi di pagi hari ini kita mau ngobrol tentang fakta menarik dari pohon sandbox. Kira-kira ini pohon seperti apa rupanya? Nah teman Pro2, ada pohon yang unik namanya sandbox atau dikenal dengan nama Hura crepitans. Ini adalah pohon tropis, biasanya tuh ada di daerah iklim tropis tuh teman Pro2. Ya kan namanya sih dari pohon tropis, jadi tumbuhnya di iklimnya tropis. Nah ini biasa saat pertama kali dilihat tuh batangnya besar, daunnya lebar. Nah buahnya ini tuh berbentuk bulat seperti labu kecil. Tapi tumbuhan itu menyimpan salah satu cara penyerapan biji yang paling unik di dunia mereka, adalah dunia tumbuhan. Nah, daya tarik pohon ini tuh datang dari buahnya yang dapat pecah dan mendadak dengan suara keras. Oh, sudah. Ini saya tahu, waktu kecil kami war buah ini teman-teman Bro, tapi saya baru tahu ternyata pohon tuh nama pohon sandbox. Saya tidak tahu di sini sebutannya apa, tapi kalau kamu searching, kalau kamu lihat gambar pohon dan juga buahnya, pasti kamu langsung tahu tuh teman-teman Pro2. Jadi buahnya tuh meledak dan menyebarkan biji. Dilansir dari Britannica, pohon sandbox itu dikenal dengan kapsul bijinya yang berbentuk seperti labu tapi bisa meledak dengan suara yang keras. Jadi ledakan itu membuat biji tersebar dari buah yang sudah matang dan membuat Hura crepitans ini sering mendapat julukan sebagai dynamite tree dalam berbagai sumber botani. Ada penelitian juga tuh teman Pro2 yang menjelaskan bahwa biji dari pohon sandbox ini bisa terlontar secara cepat saat buahnya pecah. Dan rata-rata kecepatannya itu sekitar 43 meter per detik. Ya, wow, coba kita cari sandbox di sini. Kita kan juga termasuk iklim tropis ya teman Pro2. Tapi dulu tuh waktu saya kecil ada pohonnya. Sekarang sepertinya jarang ditemukan tuh teman Pro2. Bisa di searching seperti apa pohon sandbox itu. Itu fakta pertama dari pohon sandbox yang bisa menembakkan biji layaknya bom meledak itu ya teman Pro2. Jadi masih ada fakta unik menarik lainnya spesial di Pro2 Spot.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

Balik lagi di Produa Spot, masih bareng Priska dengan fakta menarik pohon sandbox, teman Produa. Tadi pertama tuh kita spill bahwa pohon ini tuh buahnya meledak dan menyebarkan biji. Tapi selain itu juga buahnya itu mirip labu tapi kecil tapi keras. Bayangkan, labu kecil tapi dia ini keras, teman Produa. Jadi buah Hura Craptians ini memiliki bentuk kapsul yang menyerupai labu ya. Kalau kamu bisa bayangkan labu kuning itu, teman Produa, yang ukurannya sebenarnya itu tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Dan biji Hura Craptians ini punya bentuk tuh pipih tapi berdiameter sekitar 2 cm saja. Pas-pas lah, imit-imit saja. Jadi saat buah semakin matang dan mengering, kapsulnya akan mengalami tekanan hingga akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Pecahan buah inilah yang membantu biji akhirnya terpental ya. Iya, bahasanya terpental dari pohon induknya. Batang pohon sandbox. Nah, ini punya duri-duri pendek membentuk seperti kerucut, teman Produa. Duri ini membuat tampilan itu tampak seperti ada pohon yang punya pelindung begitu. Nah, ini seperti ini. Pohon sandbox ini ada yang melindunginya. Selain bunga tangkai bunga mawar, ternyata pohon sandbox ini punya ini duri yang tajam. Jadi jangan berani-berani untuk menyentuhnya, teman Produa. Dan dari Ea Freenet menjelaskan bahwa Hura Craptians ini bisa dibedakan dari duri-duri yang banyak dan runcing di batangnya. Ini, teman Produa, selain bentuknya yang mencolok, juga duri ini memperkuat kesan pohon sandbox sebagai tumbuhan tropis yang tidak ramah kalau disentuh sembarangan. Bahkan kamu gabut dan naik pohon ini, saya tidak bisa membayangkan lagi, teman Produa, untuk mengambil buahnya. Kayaknya orang kita di sini bilang pakai jolok saja, jangan naik dari pohon ini, teman Produa, karena punya banyak di semua sisi batangnya itu tuh ada semacam duri yang tajam tuh. Jangan sampai kamu terlalu penasaran akhirnya mau naik pohon itu yang ada duri-durinya.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pro 2. Kita masih di Pro 2 Spot dengan kita membahas tentang sandbox tree atau hura crepitans nih. Fakta unik dari pohon ini ya teman Pro 2, tadi saya sudah spill beberapa, dan pohon trapis ini dikenal sebagai salah satu pohon paling ekstrim ya, bisa dibilang karena durinya tadi tuh teman Pro 2 yang ada hampir di seluruh bagian pohonnya. Dan yang lebih plot twist lagi, ternyata pohon ini mengandung banyak racun. Ada dari daunnya, kulit batangnya, sampai dengan bijinya tuh teman Pro 2, getahnya pun tidak main-main. Jangan main-main sama getahnya teman Pro 2. Kalau kena kulit kita, itu tuh sebenarnya bisa menyebabkan namanya iritasi dan sampai dermatitis. Bahkan kalau terkena mata tuh, getahnya tuh bisa menimbulkan gangguan penglihatan secara sementara. Tapi yang paling apa ya, menariknya tuh dari buahnya. Jadi saat matang dan mengering, buah sandbox tree itu bisa pecah dengan suara yang keras seperti ledakan kecil. Jadi kalau ada pohon ini di sekitar kamu, kemudian kamu mendengar seperti ledakan-ledakan kecil, kamu jangan panik dan bangun jalan ya teman Pro 2. Ini hanyalah biji yang terpecah ya, yang jatuh dari pohonnya itu. Dan juga orang-orang disarankan untuk tidak berdiri terlalu dekat saat musim buah itu tiba. Dan menariknya juga, nama dari sandbox itu bukan karena pohon ini tumbuh di pasir ya kan. Oh, sandbox, sand, pasir. Tidak teman Pro 2. Pada dulunya tuh, cangkang buah yang sudah kosong itu digunakan sebagai wadah pasir halus untuk mengeringkan tinta tulisan. Dulunya, orang dulunya mengenal seperti itu. Jadi sebelum ada tisu ataupun kertas untuk menyerap tinta, pasir yang menjadi alat penting ini bisa melunturkan tulisan teman Pro 2. Dan dari situ nama sandbox tree itu lahir, dan akhirnya kita kenal dengan sampai dengan saat ini namanya sandbox tree. Unik ya, saya juga baru tahu, oh ternyata ada penampakan sandbox tree. Ini baru satu dari miliar-miliar, juta-juta, dari banyak sekali fakta menarik di dunia, khususnya dari tumbuhan ya teman Pro 2. Wah keren ya, keren kalau kita bisa tahu informasi terbarunya tuh teman Pro 2 dari Pro 2 FMND. Oke, itu dia informasi spesial di Pro 2 Spot ya tentang sandbox tree. Bisa kamu searching-searching juga kalau kamu mau lebih dalam lagi untuk kamu mengetahui oh seperti apa rupa dari pohon ini, terus buahnya, atau mungkin kamu sudah punya bayangan kalau pergi ke satu tempat di hutan atau di mana saja kalau menemukan sandbox tree, jangan dekat-dekat teman Pro 2, itu berbahaya. Oke deh, kita masih temani kamu sampai di jam 10 teman Pro 2. Lebih keren lagi, lebih asik lagi kalau kita akan ngobrol langsung ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana pelestarian lingkungan hidup khususnya di ND ini teman Pro 2, baik itu dari sampah, pengelolaan sampah, juga dari ekosistem laut ataupun kemarau. Kita mau tahu nih seperti apa sebuah komunitas ini bergerak ya, komunitas yang saya rasa ini sudah cukup familiar buat kamu yang tinggal di Kabupaten Ende tuh teman Bro. Tapi siapakah orang itu akan kita spill nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu dulu. Ini lagu yang sedang didengarkan teman Bro 2 oleh siapapun yang menggunakan sosial media. Lagu lama yang akhirnya hits lagi dari Carly Rae Jepsen dengan I Really Like You.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras. Obras. Obrolan sepadan.
1: Halo halo Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Good morning teman Pro 2. Well to the well, welcome to Obras Obrolan Sepeda spesial di sepedanya teman Pro 2. Masih sama Priska, menemani kamu di pagi Jumat ini. Dan semoga pagi kamu tuh berjalan lancar, amin. Sarapannya sudah aman ya, dan semangatnya juga sudah full battery mungkin teman Pro 2. Tapi kamu harus lihat dari sekitar kamu, sampah nih di mana-mana, di sekitar rumah kamu, di dekat pantai, di dekat sekolah kamu, atau di mana saja teman Prodo, yang menyebabkan selokan jadi tersumbat, atau mungkin cuaca yang makin tidak bisa ditebak teman Prodo. Tapi menurut saya ya, akhir-akhir ini masih dingin, tapi tidak sedingin awal-awal bulan Juni itu teman Prodo, akhir bulan Mei kemarin sampai awal bulan Juni itu tuh dinginnya wah tidak bisa tertolong ya. Tapi sekarang sudah lebih berkurang untuk suhu dingin di kota Indonesia sendiri teman Prodo. Tapi kita tahu ya, ini namanya fenomena bedinding yang mungkin saat ini masih dilanda untuk kita wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tapi teman Pro 2, kalau kita mau bahas tentang lingkungan hidup, juga tentang pelestarian bumi, akan lebih pas sasaran kalau kita stay tune di pukul 9.30 ya teman Pro 2. Di obrasnya kita akan ngobrol tentang tema yang super relate buat kita generasi muda. Speak up for earth, saatnya anak muda NTT ambil alih. Karena memang menjaga bumi itu tidak harus tunggu oh pemerintah dulu nih, atau oh aktivis dulu nih, atau oh orang yang berduit dulu nih. Tidak teman Pro 2 ya. Karena perubahan besar itu justru dimulai dengan langkah kecilan, itu memang realitanya. Tapi harus konsisten, apalagi untuk anak muda sekarang ini ya. Saya emes sama anak muda yang paham sama wellness, sama kesehatan dirinya, sama kebugarannya, yang sudah mau untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatannya. Tapi yang paling penting, jangan kalah penting juga untuk menjaga bumi di sekitar kita ini teman Pro 2, tempat tinggal kita ini, lingkungan hidup kita ini teman Pro 2. Sampah kalau bisa kita pergi kemana saja itu jangan buang sembarangan, bawa pulang ke rumah untuk buang di tempat sampah, atau juga menggunakan tumbler, mengganti botol air minum kemasan itu teman Pro 2. Jadi bisa untuk kita mengurangi limbah-limbah seperti ini yang susah untuk diuraikan itu teman Pro 2. Tapi kita akan ngobrol langsung ya, kita mau cari tahu dari perspektifnya Acil ND, bagaimana program mereka, kemudian apa saja aktivitas mereka, dan yang paling penting bagaimana cara biar kita tuh bisa menjalankan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Yang bisa kita lakukan tuh seperti apa menurut teman-teman dari Acil itu teman Pro 2. Tapi nanti jadi syarat waktunya di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa join juga nanti di live YouTube kita RRI ND. Pastinya seru sekali sebentar teman Pro 2 bersama perwakilan dari Acil ND.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Teman terbaik.

Hai teman Pro 2, balik lagi sama Priska spesial di Spada ya, menemani kamu di pagi hari ini. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita tidak kasih today's mantra. Kata-kata hari ini buat teman Pro 2, kadang yang paling capek itu bukan badan, tapi isi kepala nih. Terlihat senyum, tapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, aduh ramai sekali nih teman Pro 2.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

malam Pro 2, kita masih menemani kamu ya, terkhususnya saya Priska menemani kamu ya, princess yang satu ini masih setia menemani kamu di sepadanya. Tadi saya sudah spill tipis ya bahwa di pagi hari ini spesial di hari Jumat kita mau bahas tentang pelestarian lingkungan hidup teman Pro 2, tapi langsung sama narasumber kita yang pastinya kompeten. Ini asik sekali orangnya, keren juga, punya wawasan yang luas juga teman Pro 2, dan sangat chill and friendly orang ini. Dicatat waktunya di pukul 9.30 kita akan ngobrol langsung ya teman Pro 2, untuk obrasnya akan di live-kan di RRI, YouTube kita RRI ND. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya, mau kepo-kepo sama obrolan kita, langsung di komen, di kolom komentar di live YouTube kita nanti teman Pro 2. Sembari kita tunggu waktunya, kita mau kasih kamu lagu terbaru dari Killen Boy, ada Tornado.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Komodo FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik sama Priska menemani kamu spesial di Spada Obras, obrolan Spada. Tadi saya sudah spill ya teman Pro 2 bahwa di pagi Jumat ini kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita yang pasti keren, kompeten, friendly, tampan juga nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada Kakak Cahyadi dari Anak Cinta Lingkungan ND. Selamat pagi. Kak Cahyadi, bisa diangkat mic-nya?
2: Oh, iya,
1: yes, bisa kita dengar suara merdunya Kakak Cahyadi.
2: Pokoknya mengerti saja kalau sudah dengar ada ketawa yang ngebas.
1: Pas kita, saya juga begitu. Kami suara alto. Suara alto. Kak Cahyadi, kita jumpa lagi nih ke waktu itu di tahun lalu bersama Kakak Titin juga ngobrol sama Kak Cahyadi. Akhirnya sekarang ketemu lagi. Bagaimana kesibukannya nih? Tadi di off-cam kita tanya bagaimana untuk bisnisnya tuh? Kesibukan sekarang kira-kira?
2: Sekarang masih sibuk sama Acil, masih banyak kegiatan. Kemudian saya juga
1: berusaha
2: mandiri menemani teman-teman yang ingin belajar speaking bahasa Inggris.
1: Oh, private less.
2: Ya.
1: Oke, okay. Ya. Untuk public speaking.
2: Ya, kemudian masih dengan kegiatan yang sama, juga tergabung di Badan Pusat Statistik Kabupaten ND.
1: Oke, lumayan padat ya jadwalnya. Kak Cahyadi lumayan padat jadwalnya, tapi sangat enjoy karena memang basicnya kan.
2: Iya.
1: Karena memang
2: sekali
1: suka juga menjalannya.
2: Iya. Yeah. Tuntutan hidup.
1: Realitanya. Oke, iya. Jujur. Iya. Kak Cahyadi, ini tema kita pada pagi hari ini keren sekali ya, Speak Up for Earth, di mana anak muda NTT saat ini harus bergerak nih Kakak. Tapi kita mau tanya dulu nih Kak Cahyadi. Kakak melihat ya khususnya di Kabupaten ND sendiri, untuk kesadaran anak muda terkait pelestarian lingkungan hidup, kebersihan lingkungan, sejauh mana menurut Kak Cahyadi?
2: Oke, ini pertanyaan yang cukup berat ya.
1: Oh, berat
2: pembukanya
1: kah?
2: Langsung.
1: Aduh. Oke. Okay.
2: Karena saya bersyukur selama ini bahwa ada teman-teman, ada komunitas-komunitas lain yang juga bergerak dalam bidang sampah ini ya.
1: Oke.
2: Karena selama ini memang tidak banyak orang yang terlibat, apalagi anak muda. Tapi akhir-akhir ini itu sudah banyak, apalagi pas kita melakukan clean up atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan mendaur ulang sampah, itu peminatnya juga cukup tinggi.
1: Dan
2: beberapa sekolah tinggi, kemudian SMA, SMP, dan SD juga kita libatkan dalam kegiatan
1: pembersihan.
2: Kemudian daur ulang sampah, dan itu antusiasmenya juga cukup tinggi.
1: Oke, lumayan lah. Di fase lumayan lah, di tahap lumayan.
2: Dan lumayan, jangan stuck di situ ya.
1: Nah, kalau bisa, konsisten.
2: Iya, kalau bisa konsisten dan ditingkatkan lagi begitu.
1: Nah, karena ini makanya saya bilang tentang kesadaran ini kan gampang-gampang sulit ya.
2: Bagaimana cara mengubah dari mindset
1: soalnya. Nah, itu dia, dari kesadaran diri sendiri personal kan,
2: betul,
1: Kak Cahyadi.
2: Betul,
1: tapi menurut Kakak dan juga yang terlihat dari segala kegiatan dilakukan oleh Acil Ende ini, iya, untuk permasalahan mengenai lingkungan hidup yang sebenarnya butuh kesadaran penuh oleh kita masyarakat Ende ini. Selain sampah itu apalagi, kalau sampah kita tahu ya kakak, dari pendidikan tuh sudah digongkan untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebersihan sampah.
2: Iya,
1: selain sampah kakak, apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yang sebenarnya tuh ini menjadi PR kita begitu, yang mau kita gaungkan lagi begitu.
2: Ah, okay. Jadi sebenarnya selain daripada masalah sampah yang menjadi prioritas, itu adalah masalah penanaman kembali atau reboisasi.
1: Kenapa tuh kak?
2: Iya, jadi sampai sekarang itu gerakan kita untuk menanam kembali itu sangat jarang, kecuali ada event-event besar.
1: Itu
2: biasanya cuma satu atau dua kali dalam setahun. Jadi kadang-kadang event-event begitu juga tidak berkaitan sama musim yang sedang berlangsung. Misalnya ada kegiatan penanaman atau reboisasi, itu dilaksanakan di musim kemarau. Itu takutnya nanti ada penanaman pohon itu, kita kan berharap pada hujan nih kakak ya. Apalagi tempatnya jauh dan jarang ada orang di situ, atau kita malah tidak meminta tolong bantuan untuk warga sekitar untuk menyiram tanaman
1: yang sudah ditanam.
2: Iya,
1: itu
2: betul sekali. Akhirnya tanam sia-sia. Kita tahu kota Ende ini kan panas teriknya seperti apa.
1: Benar.
2: Jadi ketika setelah selesai ditanam dan tidak ada tindakan lanjutan atau perawatan lanjutan, itu tuh sangat-sangat fatal. Karena kita cuma tanam
1: benihnya, habis itu kita tinggalkan.
2: Betul.
1: Ini juga menjadi perhatian karena selain event-event mungkin kayak memperingati Hari Bumi itu baru dilakukan reboisasi. Sedangkan kalau tidak ada berarti benar-benar kosong untuk penanaman kembali pohon itu.
2: Betul sekali kak. Apalagi kita lihat sekarang tuh bahkan pada musim hujan, debit air itu kalau tidak banjir berarti dia kecil. Ini karena banyak di sumber-sumber mata air itu di sekitar situ pohon-pohon ditebang.
1: Penyerapannya begitu.
2: Pohon-pohon yang seharusnya bisa membantu untuk menyerap air tanah itu malah ditebang. Nah, ini kemudian mengakibatkan apa, kalau kita pergi ke kali itu biasanya debit airnya juga kecil.
1: Orang bilang kali kering itu begitu kering, ya kakak. Nah, mungkin dalam pikiran kita mungkin ya, kalau berkaitan dengan banjir itu karena sampah saja, tapi ternyata karena itu penanaman pohon yang kurang dilakukan. Itu juga termasuk ya.
2: Betul sekali. Memang tidak berkaitan langsung antara sampah dengan penanaman pohon. Tapi bagaimana mengubah mindset orang-orang kita, terutama generasi muda, bahwa menanam pohon itu adalah salah satu bagian dari tindakan kita untuk menyelamatkan masa depan. Begitu pula dengan mendaur ulang sampah, sortir sampah, kemudian berusaha untuk mengurangi penggunaan daripada sampah plastik.
1: Sampah plastik. Betul. Ini yang PR.
2: PR besar.
1: PR-nya tuh kapital. PR. PR besar ya kan? PR kapital. Betul. Itu yang sampai saat ini masih menjadi itu ya, permasalahan global.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Permasalahan global. Tapi menurut Kakak Cahyadi nih, kenapa sampai kita sudah melakukan seperti beach clean, kemudian sudah sampai edukasi ke sekolah-sekolah untuk 3R dan memilah-milah sampah, untuk saat ini kenapa sampah-sampah itu tuh masih sulit untuk pergi dan terhempas dari tempat itu, apalagi di pantai ya Kak Cahyadi. Kita tuh mau melihat view yang sudah indah yang diciptakan oleh Tuhan, tapi di sebelah kita sampah plastik. Nah itu tuh Kak Cahyadi, kira-kira apa yang habit yang sebenarnya tuh harus dihilangkan nih?
2: Ya, makanya kami dari komunitas Anak Cinta Lingkungan Kabupaten Ende itu menyasar ke sekolah-sekolah, terutama dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena membuang sampah ini adalah satu mindset yang terbentuk ya. Dari dulu dari dulu orang-orang kita selalu berpikir ah cuma saya yang buang.
1: Iya.
2: Itu hampir 300 ribu penduduk Kabupaten Ende berpikir yang sama. Hmm. Maka tercipta satu gunungan sampah yang besar.
1: Iya, betul. Iya ya.
2: Kalau satu orang saja buang botol
1: satu botol kemasan
2: air mineral, itu dibuang. Mm-mm. Tapi kalau 300 ribu penduduk berpikir yang sama, maka ada 300 ribu
1: botol kemasan. Oh iya, benar.
2: Itu yang sangat sulit. Jadi kemudian pola pengasuhan orang tua di rumah itu juga tidak menanamkan kesadaran pada anak tentang perilaku mencintai lingkungan. Ya, kita sangat bersyukur bahwa ada pertobatan ekologis yang sekarang digaungkan. Kemudian bahwa kita harus menjaga karena alam ini diciptakan untuk kita. Nah, itu yang sangat penting. Bagaimana orang tua juga membantu kita yang bergerak di lapangan untuk menanamkan kepada anak bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah hal yang tidak baik,
1: hal yang keliru, dikasih tahu ke depannya tuh akan ada seperti apa kalau kita buang sampah. Jadi biar tahu juga kan.
2: Jadi kebanyakan anak itu mempunyai respon otak yang sangat cepat.
1: Benar.
2: Otaknya itu kan seperti spons kalau anak, jadi dia meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
1: Nah, jadi ini
2: kalau orang tuanya buang sampah sembarangan, anaknya
1: juga ngikut. Langsung ikut. Ya, itu juga tuh. Nah, di teman Pro 2. Tapi Kak Cahyadi, untuk aktivitas yang dilakukan dari Acil, yang rutin dilakukan tuh apa saja tuh terkait dengan pelestarian lingkungan hidup?
2: Oke,
1: kita sejauh ini.
2: Ya, kita kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk workshop edukasi bagaimana pemilahan sampah kemudian daur ulang. Itu yang paling sering dilakukan. Sejauh ini sudah banyak sekolah tinggi termasuk UNFLOR, STAPA, dan yang lain-lain. Itu kita bekerja sama untuk pengelolaan sampah. Nah, kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah ini, kita balik lagi nih. Jadi dari anak SD, SMP, SMA ini nih, bagaimana sih kita berusaha untuk mengubah mindset mereka. Makanya dari kecil itu mereka ditanamkan bahwa bumi ini itu cuma kita pinjam. Ini nih punya anak cucu kita dan kita cuma pinjam sementara.
1: Jadi, kita sewa sementara.
2: Kita umur berapa sih kata? Jadi di situ setelah umur kita berakhir, nah jangan sampai nanti generasi yang berikutnya itu tuh malah menerima warisan sampah dari kita. Nah, apalagi kakak tahu bahwa sampah-sampah terutama yang plastik itu masa daur ulangnya itu tuh sangat lama.
1: Lama sekali.
2: Bisa sampai ratusan dan ribuan tahun.
1: Iya benar.
2: Nah, itu yang kita coba untuk mengubah mindset yang itu yang paling sering kita lakukan. Kita mencoba membenarkan mindset yang ada. Tapi kita juga akui bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri.
1: Nah,
2: kita butuh dukungan banyak.
1: Butuh dukungan. Seperti apa dukungan itu, Kak Cahyadi?
2: Dari apa ya? Kita tahu memang ada ada perda ya dari kabupaten, tapi itu yang jarang sangat jarang untuk disosialisasikan. Kemudian bagus lagi itu kalau kita punya perda tentang buang sampah sembarangan itu kena denda.
1: Nah itu sanksi. Kayak ya kalau disanksi. Iya kan Kak, satu sampah tuh di Bandung dengan harga 5.000 contohnya. Wah itu orang-orang pada 5.000 tuh bisa untuk naik ojek lah, untuk yang lain-lain daripada untuk bayar itu.
2: Naik ojek tidak bisa guys.
1: Iya benar juga ya.
2: Semua harga.
1: Itu ya Kak Cahyadi, maunya kita seperti itu maksudnya.
2: Dan kalau sudah ada denda begitu, berarti semua lapisan masyarakat itu sama-sama mengawasi. Jangan sampai mereka mau halaman mereka bersih, tapi buang ke halaman orang lain.
1: Nah, ini sampah kita ini menjadi tanggung jawab kita, begitu. Oke, dalam realitanya ada yang seperti itu.
2: Ada yang seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi apalagi kalau di Kota Ende terutama musim hujan, jadi sampah-sampah itu kan banyak yang dibuang ke selokan.
1: Iya, tersumbatlah. Dan keluar sampah-sampah itu. Nah,
2: itu yang mau. Oh, biar halaman saya bersih, tapi halaman orang kotor tidak apa-apa.
1: Oh, itu yang artinya membuang di selokan. Ya. Nah, itu juga ya Kak Cahyadi. Tapi selain beach clean nih Kak Cahyadi, mungkin di sekitar area pantai di Ndau ataupun di Bita ataupun di Nanganasa Tangga Alam itu masih terus dilakukan. Selain dari Acil, ada dari komunitas lain juga ada yang masih dilakukan
2: yang
1: kan
2: lain, yang juga sama-sama ikut membantu untuk membersihkan sampah.
1: Jadi
2: kalau kita terus membersihkan dan orang terus membuang,
1: sama saja.
2: Jadi suatu
1: sia-sia.
2: Iya,
1: sia-sia. Oke, tapi saya berpikirnya akan menjadi sia-sia.
2: Iya,
1: ya, kita sudah mengerahkan tenaga nih Kak Cahyadi, waktu, tenaga. Kemudian kita berekspektasi, oh ini pantai akan indah, biar kita juga nyaman. Tapi ternyata
2: besoknya penuh lagi.
1: Langsung besoknya.
2: Itulah kenapa kami jarang bermain untuk clean up. Kami lebih lari ke edukasi.
1: Edukasi. Oh, dari akar dulu nih, kesadaran dulu nih.
2: Jadi yang yang kita kejar duluan itu adalah mindset tentang mencintai lingkungan. Ketika anak itu dibentuk dengan pola pikir bahwa lingkungan adalah bagian dari hidup mereka, itu nanti kan terus sendirinya terbentuk. Itu yang kita harapkan, bahwa pola perilaku mencintai lingkungan itu akan terbentuk dengan sendirinya.
1: Nah, itu dia. Dan juga sampah-sampah yang ada di pesisir pantai pun akan membuat kerusakan biota laut ya, Kakak Cahyadi ya. Secara langsung maupun tidak langsung untuk pencemaran limbahnya. Mungkin kita tidak terlalu paham betul ya Kak Cahyadi. Apakah mungkin ada semacam cerita ataukah ada momen ataukah ada kegiatan-kegiatan untuk hal seperti itu tentang biota laut tuh Kakak, untuk pelestariannya mungkin dari Acil atau saat ini belum terpikirkan dulu untuk pelestarian khususnya di perairan tuh Kakak?
2: Kalau pelestarian tentang perairan itu memang jarang, cuman kita beberapa kali sosialisasi misalnya di Ndau, di kelompok ibu-ibu gurita. Itu bukan di Ndau sih, tapi di Ndori.
1: Ndori.
2: Kemudian kita sampai di Tonggo.
1: Nangaroro.
2: Ya, betul sekali. Itu kita mendapat undangan khusus dari kepala desa bagaimana sampah-sampah yang dibuang ke laut tuh untuk dikurangi. Makanya kami selalu datang dengan satu produk unggulan kami, yaitu Eco Brick dan Eco Sofa.
1: Itu apa tuh, Kakak? Ya,
2: kalau Eco Brick itu adalah kita tahu sampah-sampah misalnya gelas air mineral, kemudian botol-botol air mineral itu sudah ada pembelinya Kakak ya. Biasanya ada yang keliling-keliling, yang aluminium lah, biasanya ada yang keliling-keliling pakai motor atau pakai mobil untuk beli rongsokan. Tapi sampai saat ini itu yang bikin rusak adalah sampah kresek plastik.
1: Ya, kresek karena plastik.
2: Karena paling sering, apalagi buat yang suka belanja di pasar, itu pulangnya mesti banyak kresek. Di tiap rumah itu setelah disurvei itu mesti ada kresek yang isinya kresek juga.
1: Oke, ini menarik ya Kakak ya.
2: Jadi Eco Brick ini itu dia itu satu botol air mineral kita isi dengan kresek-kresek yang kita sudah bawa pulang dari pasar, kantong plastik, kita cuci, kita keringkan, kemudian kita potong kecil, kemudian kita padatkan di dalam botol air mineral, baik itu yang 600 ml atau yang 1500 ml. Nah, kemudian setelah terkumpul cukup banyak, itu kita lanjutkan dengan pembuatan sofanya yang berbahan dasar dari Eco Brick. Jadi untuk pengurangan sampah plastik itu sebenarnya banyak sekali yang
1: caranya
2: digunakan.
1: Untuk Eco Brick itu. Dan ini menarik ya. Ini Kak, apakah hal baru ataukah memang sudah dijalankan dari tempat-tempat lain atau hanya di ND ini saja untuk Eco Brick?
2: Ini sebenarnya bukan hal baru ya. Beberapa negara itu bahkan mereka membuat tembok, kemudian membangun dinding rumah menggunakan Eco Brick. Ya, jadi ini adalah salah satu cara pengurangan sampah plastik yang cukup efektif. Ya, jadi sebenarnya kan banyak cara yang lain, tapi kantong kresek ini dia tuh menjadi salah satu hal yang paling kita jumpai di mana-mana.
1: Benar.
2: Jadi makanya kita menggunakan cara Eco Brick ini, edukasi, kita sosialisasi ke teman-teman yang lain yang juga ingin belajar bagaimana caranya membuat Eco Brick.
1: Ini menarik ya. Kemudian setelah prosesnya nih Kak Cahyadi, hasilnya tuh seperti apa untuk Eco Brick di Kabupaten ND ini Kakak?
2: Kalau untuk pembuatan Eco Brick ini sekarang memang kita ini ya, edukasi dan sosialisasi kepada teman-teman yang lain. Jadi untuk secara masif memang belum, tapi di Acil itu kami sudah banyak memproduksi. Kemudian tiap kali kita berusaha bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kemudian sekolah tinggi, itu juga kami mengajarkan mereka bagaimana cara membuat eco brick. Ini yang kita selalu tekankan pada mereka, kalau misalnya eco brick ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kegiatan ekonomi. Jadi kita buka saja misalnya online shop. Kita tinggal cari eco brick di situ. Itu tuh pedagang-pedagang dari luar pulau dari sana, mereka sudah bahkan menjual eco brick dengan satu botol itu 10.000 sampai 25.000
1: rupiah padahal per botolnya.
2: Padahal itu cuma isinya botol plastik sama sampah.
1: Sampah plastik itu tadi.
2: Iya.
1: Dan ini mungkin menjadi apa namanya? Informasi tambahan juga buat teman-teman Prodo yang saat ini ternyata ada yang namanya eco brick, caranya seperti apa, sudah ada di ND juga, sudah dilakukan oleh Acil juga. Ini keren nih Kakak Cahyadi nih. Tapi juga Kak Cahyadi, kita mau tahu nih Kakak, selain sekarang ini kan Kakak lifestyle ya, lifestyle semua tuh serba maunya tuh serba sehat, apalagi kan kita olahraga dan sebagainya macamnya. Tapi selain olahraga, kita harus lihat juga lingkungan kita tuh harus sehat juga. Sebenarnya Kak Cahyadi, apa sih hal yang sebenarnya cukup sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah mungkin ya, untuk pengurangan sampah, pelestarian lingkungan, selain mungkin kita bawa tumbler tuh atau pakai tote bag, atau mungkin pergi ke pasar ganti sama keranjang tidak pakai plastik lagi. Selain itu Kakak, menurut Kakak Cahyadi, hal penting sederhana tapi bisa untuk dilakukan yang bisa membawa perubahan
2: apa ya? Kalau anak-anak muda kan sekarang viralnya ndao tuh.
1: Iya, itu realita kan.
2: Iya. Kita berbicara di Kabupaten ND.
1: Oke.
2: Di sana tuh sekarang lagi ramenya orang berjualan. Banyak anak muda yang nongkrong, tapi sayang memang masalah sampah itu masih menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari situ. Jadi untuk teman-teman yang misalnya nongkrong di situ atau menghabiskan senja di situ, itu mungkin daripada cuma duduk beli dan membuang wadah makanan di situ, mungkin bisa juga menggunakan bisa membawa wadah dari rumah ya. Karena selain daripada tumbler, itu wadah untuk makanan sendiri itu akan jauh lebih baik, karena banyak penjual yang menggunakan wadah styrofoam, dan styrofoam itu bahkan lebih jahat daripada plastik.
1: Nah, saya juga sempat searching partikel dari styrofoam itu kan membahayakan pernafasan.
2: Apalagi kita kan di sini hobinya bakar,
1: Untuk menghilangkan sampah.
2: Untuk menghilangkan sampah, dan itu solusi cepat, tapi tidak bagus sebenarnya, karena di dalam partikel-partikel yang di sampah yang dibakar itu sebenarnya banyak kandungan-kandungan zat yang berbahaya. Kalau misalnya, apalagi orang sini suka bakar ban ya, itu bahaya sekali karena pelepasan karbon monoksida yang ada di dalam. Karena ban kita tersebut. Tahu tuh kalau ban ada orang bakar ban itu kita kecium
1: bau. Iya, khas sekali bakar ban itu bau aromanya.
2: Iya, jadi kalau ditaruh di bakar ban dan ditaruh orang dalam ruangan itu bisa mati karena kekurangan oksigen. Karena karbon monoksida itu dia masuk ke dalam tubuh dan dia mengikat oksigen, membawanya keluar. Harusnya oksigen itu masuk supaya kita bisa berpikir dengan jernih, kemudian tubuh kita merasa lebih segar, lebih sehat
1: untuk kesehatan kita.
2: Malah kita jalan-jalan sore dan disuguhkan dengan pembakaran sampah, itu justru malah lebih tidak bagus.
1: Dan kita berharap hal ini minim untuk terjadi ya, kita berharapnya atau bahkan sampai jangan sampai terjadi begitu. Kak Cahyadi, kita dibatasi sama waktu nih Kakak, ya mau di jam 10 mungkin ada satu kalimat singkat dari Kakak untuk memberikan semangat kepada teman Prodo, untuk mereka yang saat ini juga sedang semangat-semangatnya untuk pelestarian lingkungan hidup. Apakah ada satu kalimat biar mereka konsisten, atau ada yang belum mulai bisa mau mulai begitu untuk membawa perubahan?
2: Untuk kalian semua sahabat Prodo 2, yang mau kemana saja, misalnya ke tempat wisata atau berkunjung ke tempat yang mana saja selain daripada rumah kalian, bahkan walaupun di rumah sendiri, itu yang selalu saya tekankan ya kepada teman-teman, kemudian kepada para wisatawan, karena saya juga kadang bersama para wisatawan, itu ada tiga hal ya. Don't kill nothing but pic, don't kill nothing but time, don't take nothing but pictures, and don't leave nothing but footprints. Jadi teman-teman, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, dan jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak.
1: Itu sudah sangat rangkum, itu sudah sangat padat isinya. Terima kasih banyak ya Kak Cahyadi untuk sama-sama waktunya sudah datang dan mampir untuk ngobrol sama kita. Semoga ini menginspirasi kita. Berharapnya menginspirasi dan sampai ke telinga para anak muda juga di Kabupaten Ende itu sendiri. Oke deh teman Pro 2, sekaligus kita menutup perjumpaan kita spesial di Spada. Tapi kamu jangan kemana-mana, saat ini akan ada santai siang, kamu ditemani oleh RJ John Sugi. Oke, Priska pamit, see you on the next day part.

0: Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Kocak banget sih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi pertama teman Pro 2, kesalahpahaman yang melibatkan oknum anggota Brimob Kompi 1 Yon B pelopor saat Brimob Polda NTT dan anggota Kodim 1630 Manggarai Barat berhasil diselesaikan secara damai melalui musyawarah yang digelar di ruang Vikon Polres Manggarai Barat Selasa 16 Juni 2026. Penyelesaian itu ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh unsur pimpinan dari kedua institusi. Proses mediasi dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang. Kapolres juga mengatakan penyelesaian persoalan melalui jalur musyawarah menunjukkan kuatnya sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya, keharmonisan antara aparat keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas daerah. Terlebih Manggarai Barat merupakan kawasan pariwisata super prioritas yang membutuhkan jaminan keamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Dalam mediasi itu, perwira seksi intelijen Kodim 1630 Kapten Infanteri Gede Budi yang mewakili Danim 1630 Manggarai Barat menyampaikan permohonan maaf sekaligus komitmennya untuk terus memperkuat hubungan baik antara TNI dan Polri, teman Pro 2. Informasi lainnya, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah hingga kini belum menjangkau sejumlah sekolah di Pulau Ende, Kabupaten Ende, NTT. Kondisi itu memunculkan harapan dari para siswa agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia itu segera direalisasikan di wilayah kepulauan tersebut. Sejumlah siswa sekolah dasar dan menengah di Pulau Ende mengaku belum pernah menerima manfaat dari program MBG ini. Mereka hanya mengetahui program itu melalui pemberitaan media massa, media sosial maupun informasi dari sekolah-sekolah daerah lainnya yang telah lebih dahulu menerimanya. Dan menurut para siswa, program MBG tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi saja, tetapi juga bisa meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar, teman Pro 2. Informasi terakhir, Women in Tourism Indonesia bersama program Inflores menyelenggarakan workshop gender equality and social inclusion dan juga safe and respectful workplace bagi pelaku pariwisata dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kegiatan ini berlangsung pada 17 Juni hingga 18 Juni di Rumah Keuskupan Unio Labuan Bajo yang bertujuan memperkuat kapasitas sektor pariwisata dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional, Manggarai Barat mengalami pertumbuhan industri pariwisata yang pesat, teman Pro 2. Namun perkembangan tersebut juga diiringi sejumlah tantangan seperti kesetaraan gender, akses kelompok rentan, relasi kuasa di lingkungan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja sektor pariwisata. Sekian Info Pro 2.

Itu nomor 2, saatnya John kembali temani kamu di Santai Siang kali ini edisi Jumat 19 Juni 2026 ya. Hingga di jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2, saatnya kita join di Pro 2 Hitlist. Sudah ada 20 lagu yang sudah disiapkan oleh operator kami yang telah kembali dari rumahnya teman Pro 2 yang selalu senyum kembali ya, ceria kembali orangnya teman Pro 2 karena dia udah kumpulkan tenaga-tenaganya ya dari hometownnya untuk back to ND teman Pro 2 FM ND ya. Semangat selalu buat semuanya teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan 92,2 FM dari Pro 2 ND teman terbaik kamu. Lagu-lagunya ada dari NPD Sempurnanya Aku, ada Genre Waris Seribu Kali, No Rilis Mana Sisi Potret, ada Jangan Paksa Rindu Ivan 17, Malu-Malu Dia Indakus, Farel Hilal, Keliling, The Massive On Our Own, Lomba Sirim Melompat Lebih Tinggi, Cinta Pertama, Kairol Kailol, Aku Harus Pergi dari Wisu Santika dan Ari Lusmana. Untuk versi mancanya, ada dari Olivia Dean So Easy, Kelani Folded, Hey There I'm Angel Loving dari Ariana Grande, Die On This Hill, Sienna Spyro, ada Raya Where Is My Husband, ada Bruno Mars, I Just Might, ada juga Sabrina Carpenter, Tears, ada juga Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ada juga Dominic Fike, White Kiss, Malcolm Tutt, Earrings. Oh, Malcolm Tutt sudah diganti ya. Keren, Malcolm Tutt ini bukan lagi roommate teman Pro 2 ya, udah jadi earrings si Malcolm Tutt-nya. Mungkin dia udah trauma kali ya sama Malcolm Tutt roommate itu ya teman Pro 2 ya. But thank you teman Pro 2 yang sudah join di siang hari ini, silakan di 0821 476 5 0422.

Iya, teman Pro 2 FM Indi. Di siang hari ini silakan buat yang merekos lagu yang kamu suka ya. Lagu-lagunya sudah disiapkan NPD Sempurnanya Aku, Gain Rawaris Seribu Kali, Anna Aurelis Mana, Sisi Potret, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, Malam-malam Dia Indakus, Farel Hilal Keliling, Demasif On Our Own, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Kairol dan Kailol Cinta Pertama, Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Untuk versi macenya teman Pro 2 ada dari Olivia Dean So Easy, ada Kelani Folded, ada Hate That I Made You Love Me Ariana Grande, ada Sienna Spiro Die On This Hill, Raya Where Is My Husband, I Just Might Bruno Mars, Tears Sabrina, I Knew It I Knew You Taylor Swift, White Kiss Dominic Fike, Earrings Malcolm Park teman Pro 2. Oke, ada dari siapa yang bergabung, Fitria ya. Minta lagu Kak dari Gendra Waris Seribu Kali. Sebentar. Gia Indrawari Seribu Kali dari Fitria. Oke, siap. Terima kasih. Ada juga dari Kakak Albert. Katanya request lagu dari Bruno, I Just Might. Bruno, siap Kakak. I Just Might sudah ready, jauh siapkan. Cekidot.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan

Tears, Panel Hilal Keliling, Lomba Sirip Melompat Lebih Tinggi, The Massive On Our Own, Bincu Santika, Aku Harus Pergi, Olivia Dean So Easy, Kelani Folder, Ariana Grande, Kitaran If You Love Me, Sienna Sparrow, Diamond Is Your, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Ryan, What Is My Husband, Dominic Fike, White Kiss, Malcolm Todd, Earrings, yeah. Selanjutnya 0821-4765-0422. Dari Kakak Charles, request lagu dari The Massive On Our Own, ya. Ini bisa dibilang salah satu lagu The Massive yang cukup unik ya, karena agak different ya lagu-lagu sebelumnya. Dan Rian juga sepertinya eksplor dengan style vokalnya yang baru, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang ini salah satu lagu yang not like The Massive yang kita kenal sama ini, tapi memang bawa sentuhan yang baru, teman Pro 2, di single kali ini On Our Own dari The Massive. Ada yang bergabung juga di siang hari ini, Kakak Peter minta lagu dari Event 17, Kakak Jangan Paksa Rindu. Oke, siap Peter, thank you.

Juga punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun.

Lukman Pro 2. Silakan di siang hari ini lagu-lagunya dari NPD Sempurnanya Aku, Enau Ari Lesmana Sisi Potret, Dia Indah Kus Malu-Malu, Sabrina Tears, Paral Hilal Keliling, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Wisu Santika Aku Harus Pergi, Olivia Dean So Easy, Kelani Folded, ada Ariana Grande Hit That Made You Love Me, Sienna Sparrow Die On This Hill, Taylor Swift I Knew It I Knew You, Raya What Is My Husband, Dominic Fike White Kiss, Malcolm Todd Earrings Teman Pro 2 ya. Silakan di siang hari ini di 0821-4765-0422. Ada dari Elsa, minta lagu dari Taylor Swift KE I Knew It I Knew You. Elsa I Knew It I Knew You. Oke siap, terima kasih. Ada juga dari Kakak Robert, minta lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi Kakak. Siap, terima kasih.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Ya, teman Pro 2 FM ND, get back to Pro 2 Hitlist siang hari ini. Lagu-lagunya masih ada dari NBD, Sempurnanya Aku, Now Ari Lesmana, Sisi Potret, Dia Indahku Semalu Malu, Sabrina Tears, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Padahal Hilal Keliling, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, Aku JJ Maria, Olivia Din, So Easy, Kehlani, Folded, Ariana Grande, He That Made You Love Me, Sienna Spiro, Die On This Hill, Raye, Where Is My Husband, Dominic Fike, White Kiss, Malcolm Tat, Iring, teman Pro 2. Di 08214765042 ya. Jadi kakak Ivon, thank you. Minta lagu dari Folded, kakak Kehlani. Oke, siap, terima kasih buat Ivon. Ada juga kakak Brian, Sisi Potret KE. Oke, Sisi Potret itu yang Enno ya. Enno rilis mana? Siap, check it out.

Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan. Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Hendra.
0: Kakak Putra, selamat siang. Apa kabar, Kakak Putra Mus?
1: Kabarnya baik, Kak Hendra.
0: Oke. Okay. Kakak, silakan. Untuk lagu-lagunya ini ada dari NPD Sembrannya Aku, ada Dia Indah Kus Malu-Malu, ada Sabrina Tears, ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, ada Fadel Hilang Keliling, Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Aku JJ Maria, Olivia Dean So Easy, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, ada Sienna, Die On This Hill, Raya Where Is My Husband, Dominic Fike, Wyatt Kiss, Malcolm Todd, Earrings. Yang mana nih Kakak Putra Mus?
1: Yang ketiga, Kak.
0: Yang ketiga yang Sabrina Carpenter Tears.
1: Iya, sip.
0: Oke, silakan salam-salamnya Kakak Putra Mus.
1: Oke, salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Pro 2 dengan ucapannya selamat siang. Salam persahabatan dan salam kompak lewat udara. Buat Kak Indra, terima kasih, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga buat Kakak Putra Mus. Terima kasih join di siang hari ini ya. Oke, ada dari Oke, kakak ibu ya. Selamat siang, Papi punya RRI NTT. Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Di kesempatan siang hari ini, ibu ingin menyebutkan sebuah lagu ya, judul So Easy Olivia Dean. Terima kasih perhatian dan kesediaannya. Semoga dari RRI senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Terima kasih banyak buat kakak ibu. Ya, nanti kita bakal putarkan lagunya So Easy dari Olivia Dean.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan

Iya, teman produser silakan di 0821-4765-0422 di siang hari ini. Lagu-lagunya masih ada dari NPD, Sempurnanya Aku, Dia Indahku Semalu Malu, Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Arena Grande Hidra Michi Love Me, Padahal Hilal Keliling, Wisu Santika Aku Harus Pergi, Aku JJ Maria, Shaina Sparrow, Die On The Seal, Raya Berisma Husband, Dominic Fike, White Kiss, Malcolm Tat Iring, teman Pro 2. Oke, dari Kakak Santos yang hari ini, request lagu dari Farel Hililing. Oke, siap. Terima kasih sudah join di siang hari ini. Jauh ucapkan sama ulang tahun lu buat lagu ulang tahun di hari ini Jumat 19 Juni. All the best doanya buatku, buat kalian semua ya dari Produ FMND untuk semua teman-teman lagu ulang tahun di hari ini. Iya, ada juga teman Produ yang bergabung dari Kakak Nur, minta lagu dari aku JJ Maria. Siap, terima kasih Kakak Nur. Thank you.

0: ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah join di Pro 2 Atlas yang hari ini ya. Jangan lupa nanti di jam 12 bakal ada Dua Angelus dan juga akan ada Muda Kreatif barengan sama Kakak Edel terus disedai Bully. Ini adalah owner dari Ilai Boleng, teman Pro 2. Ya, untuk kamu-kamu semua yang penasaran seperti apa produk yang diusahakan dari Kakak Edel Trudis, pantau acaranya di Muda Kreatif jam 12.30 ya, hanya di Pro FM, teman terbaik kamu. Stay tune.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Teman Pro 2 FM ND ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena coming up next ya di jam 12.30 akan bersama Kakak Edel Trudis dari Boli, teman Pro 2, ya, untuk kamu-kamu yang ingin mendapatkan insight keren dari obrolan fun kita ya di Muda Kreatif Genre ini. Mantap acaranya satu lagi ya di jam 12.30 tentunya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Semangat siang ya, happy Friday buat semuanya.
1: Sumpah kita ganti banget ya sih.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman terbaik.

0: It Gitaf dengan mengudara untuk kamu-kamu semua di siang hari ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi teman Pro 2, bahwa di siang hari ini di acara Muda Kreatif kita akan bersama dengan Kakak Edel ya. Ini adalah owner dari Ile Boleng teman Pro 2. So buat kamu-kamu yang penasaran seperti apa produknya dan juga kemandirian dari Kakak Edel untuk bisa bangun usaha ini, yang tentunya juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman muda di luar sana teman Pro 2 ya. Dan sudah terhubung di siang hari ini ya, line telepon di Pro 2 FMND di acara Muda Kreatif, ada Kakak Edel Trudis Daiboli di siang hari ini. Selamat siang Kakak Edel, halo.
1: Halo, selamat siang Kakak.
0: Edel, apa kabar di Jumat Fun Friday ini Edel?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa Kakak.
0: Oke, ini senang sekali, ini sudah lama tidak ketemu Edel teman Pro 2 FMND ya. Tapi puji Tuhan ini bisa kembali bertemu, even by phone ya, biar by phone, tapi bisa kembali bertemu ngobrol dengan Edel, dan tentunya juga bisa berbagi banyak hal dari usaha Ile Boleng ini Edel. Mungkin awalan kamu perkenalkan dulu Edel kepada teman-teman yang dengar kamu di siang hari ini, silakan.
1: Oke, baik Kakak, terima kasih dari Pro 2 RRIND untuk kesekian kalinya mengundang saya untuk hadir bersama di Pro 2 RRIND. Nah, saya, nama lengkap saya Edel Trus Daiboli, asal saya dari Adonara, tepatnya di Kecamatan Ile Boleng, Adonara Timur, Kakak.
0: Oke, jadi ada Kakak Edel di siang hari ini teman Pro 2 FMND ya. Dan berarti Edel sekarang domisili di Floatim?
1: Iya Kakak, saya sekarang berada di desa kampung Lamalaka.
0: I see, ya, semoga sehat-sehat selalu di sana Edel ya. Dan teman-teman ini penasaran dari tadi seperti apa nih Ile Boleng. Tapi untuk usaha yang kamu tekuni pada saat ini nih ya, Ile Boleng, kok bisa ada cetus ide yang keren kayak gini nih Edel, silakan.
1: Iya, nah saya memilih brandnya saya dengan nama Ile Boleng ini karena saya asalnya dari Ile Boleng Kakak. Saya berdomisili di badan Ile Boleng. Jadi setiap harinya kita menatap ke atas itu sepertinya ada buah hati yang tersimpan di sana, karena bentuk dari puncak Gunung Bolengnya seperti itu dari kampungnya saya. Jadi saya lebih memilih untuk kasih brand, nama brandnya itu Ile Boleng, dan biar di lebih dikenal luas begitu.
0: Oke, jadi kenapa namanya Ile Boleng, ya gampang diingat ya, bisa juga dikenal luas teman Pro 2 FMND ya. Dan berarti ini kamu bangun dari kapan nih Edel, Ile Boleng ini?
1: Ini sebenarnya mimpinya saya sudah dari sejak lama Kakak. Tetapi saya awalnya sebelumnya itu saya sedang menjalankan bisnis HWI Kakak. Tetapi yang dimana tokonya itu kan sama nih dari HP, pasarnya juga sama. Jadi apa salahnya saya jalankan saja begitu? Karena dalam arti dalam hal ini bahwa yang tidak saya jual pun ditanya oleh konsumen seperti itu. Iya.
0: Oke.
1: Okay, nah jadi saya juga memilih untuk mengendeng usaha saya ini, brand Ile Boleng ini, supaya sama-sama berjalan. Karena apa? Karena hasilnya juga dari desa ini sendiri Kakak.
0: Oke, jadi semuanya berjalan dengan baik, balance ya Edel ya. Dan
1: iya Kakak.
0: Untuk punya usaha seperti Ile Boleng ini, apa nih mungkin awal-awal yang harus mempersiapkan nih Edel?
1: Oh baik Kakak, untuk awal-awalnya itu paling pertama informasi dulu. Nah jadi saya orangnya juga tidak bosan-bosan untuk mencari tahu informasi di media sosial. Dan untuk melihat berita-berita yang sering lewat di berandanya saya, kebanyakan juga mengenai UMKM. UMKM ini saya belajar juga dari UMKM Forest Timur yang belum lama ini ada berangkat ke Jakarta. Nah untuk memamerkan semua hasil brandnya mereka, hasil usahanya mereka di sana. Kemudian tidak lupa juga karena saya ini idola juga sama Kakak, seorang penyiar RRIND, Kakak Titin Jene yang semalam kontak sama saya begitu Kakak. Nah itu saya aktif juga scroll beliau punya postingan, dan di sana banyak juga yang sering diadakan pameran mengenai hasil-hasil tani begitu Kakak. Jadi selama ini juga saya belum berani untuk bertanya Kakak ini bagaimana caranya supaya bisa punya brand ini begitu. Nah, puji Tuhan mungkin karena saya sudah baru mencoba ini ya kakak, jadi saya tergerak untuk bertanya konsultasi di teman-teman yang sudah terdahulunya seperti itu. Jadi saya tampung semuanya, mungkin dengan berjalannya ini juga belum sepenuhnya untuk sudah lengkap begitu, belum. Nah, jadi modalnya saya itu yang pertama tidak mau malu, terus harus berani bertanya begitu. Karena modal yang paling pertama itu dari niat dan usaha kakak. Dan memang saya ketampar dengan kalimatnya saya sendiri juga. Saya sering bilang di mama, mama saya mau usaha kacang tanah sama jagung pipi. Nah, mama juga penasaran, kok ini anak tidak lakukan terus begitu. Dan saya ulangi terus. Jadi mama sampai bilang, mama bilang begini kakak, kalau hanya omong saja hasilnya juga kosong, seperti itu. Jadi ya sudah, dari situ saya tergerak, saya siapkan bahannya satu persatu, baru saya berani untuk posting di media sosial begitu kakak.
0: Oke, jadi berawal dari mungkin cari tahu informasi dulu ya, kumpulkan informasi, budget modal juga, dan pada akhirnya Edel ini bisa ya membuat sebuah produk yang ia namakan Elebolong. Ya, punya ciri khasnya nih sendiri teman produk. Berarti untuk bikin Elebolong ini tuh berarti bahan-bahannya semuanya dari sana desa itu ya, Edel ya?
1: Kalau untuk bahan jagung titis sama kacang tanah dari desa ini kakak.
0: Berarti berapa banyak? Silakan Edel.
1: Dan saya juga hobi bertani, yang memang tidak petani yang benar-benar punya lahan yang besar itu tidak, tetapi sejak dari dulu dari kecil sudah ikut bertani sama nenek sampai kepada orang tua juga. Saya juga aktif untuk ikut membantu pekerjaan orang tua di lapangan. Jadi dari dulu itu saya juga penasaran, kok tanahnya kita ini seperti ini. Awalnya itu memang subur, tapi tahun kedua ketiga itu tidak subur lagi. Dan saya semakin penasaran sampai di situ. Terus saya juga tadinya tidak kuliah untuk ambil pertanian, tetapi karena saya mengikuti bisnis HWI yang ada pupuknya, pupuk organik top G2, dan saya dalami kakak. Nah, dari situ kan untuk petani juga. Nah, saya dari anak petani, untuk petani juga produk ini. Jadi bukan sekedar saya memberikan modal cerita saja, tetapi saya turun lapangan kakak. Baik punya kami sendiri ataupun pembeli yang lain, customer yang lain juga, saya sampai ikut ke kebunnya mereka untuk saya kerjakan supaya bisa tahu perkembangannya ini. Kalau sebentar ditanyakan mengenai hasilnya seperti apa, oh ya cara mengatasi ini, saya jelaskan juga kakak, supaya dalam hal ini untuk jangka panjang, bukan sekedar hanya hari ini, tetapi untuk berkelanjutan, karena hidupnya kita ini harus merawat tanah kakak, karena kita berpijak di pasar, begitu.
0: Okay,
1: jadi alam kita pasti mendamaikan hal yang baik buat kita kan kakak.
0: Iya, jadi betul memang Edel ini betul-betul milih bahan-bahan yang ia buatkan teman produa ya. Untuk Elebolong itu murni dari desanya teman produa ya, asli original teman produa. Dan berarti ini dalam seharian kamu produksi Elebolong itu butuh berapa lama tuh Edel untuk bisa produksi satu paket Elebolong ini?
1: Nah, untuk keseharian saya ini kakak, saya juga fokus di bisnis HWI juga, kemudian saya juga salah satu bisa dibilang konten kreator pemula kakak, karena memang saya postingannya random, jadi ketika ada peluang kenapa tidak, seperti itu. Jadi untuk usaha ini saya siapkan bahannya, kemudian kalau untuk bahannya ini saya memilih sengaja untuk mentahnya, untuk kacang tanah, tidak digoreng dulu kakak. Mengingat mungkin ada ibu-ibu yang maunya sangrai sendiri dan maunya seperti apa. Karena lagi trennya juga buat rujak kan kakak. Rujak, kemudian ada musim sambut baru nih, jadi banyak yang mencari kacang tanah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jagung titinya ini, saya juga sengaja tidak pakai varian-varian rasa, tetapi saya oven habis titi, di oven dulu kakak.
0: Terus?
1: Iya, supaya biar kriuk begitu, karena selama ini kita makan jagung titik kesehariannya kita itu tidak di oven. Jadi habis titik langsung dimakan saja begitu. Tapi kalau sudah di oven akan lebih renyah dan gurih begitu kakak. Dan sebelum saya menjual ini pun, menjalankan usaha ini pun, sudah banyak yang beli lewat saya. Tapi tidak di dalam kemasan kakak. Jadi mereka mintanya berapa, mungkin 50 ribu, 100 ribu. Oke siap. Nah setelah itu baru saya muncullah ide-ide seperti ini, berawal dari sering melihat postingan teman-teman UMKM yang punya usaha di dalam kemasan, bagaimana brandnya, bagaimana seperti itu kakak.
0: Oke, jadi berarti ini kalau misalnya kamu bikin produk Ele Bolong itu tuh dalam satu hari atau mungkin sebulan, mungkin itu bisa berapa Ele Bolong yang kamu produksi, Edel?
1: Apakah nah satu? Kalau saya fokuskan dalam seharian, dalam seharian kalau betul-betul difokuskan, itu bisa mencapai untuk kemasan kacangnya ini kan tinggal dibungkus nih. Tapi untuk jagung titik kan di oven lagi, jadi prosesnya masih menunggu beberapa menit baru dibungkus. Jadi saya mengejar untuk yang sudah pesan begitu. Jadi berapa banyak kemasan seperti itu. Jadi kadang juga saya sampai kewalahan sih kakak. Karena kadang kakak saya punya sekian, terus ini juga sudah dapat orderan dari Jakarta dan juga Lombok, tapi saya belum untuk pengirimannya kakak, seperti itu.
0: Oke, itu bisa tembus 20-an produk atau bisa ratusan, Edel?
1: Bisa ratusan kakak, ratusan kemasan.
0: Ratusan kemasan cuy, teman produk FM ini.
1: Iya.
0: Memang banyak yang minat ya akan produk Ele Bolong ini ya, khas dari Flores Timur, teman Pro 2 FM Indi. Dan menurut Edel nih, seberapa pentingkah sebuah kreativitas dalam menjalankan bisnis yang berangkat dari sebuah hobi nih, Edel?
1: Sangat amat penting sekali kakak, karena dunia zaman sekarang ini kan banyak yang bergelut di tren jualan makanan seperti itu. Jadi saya menggunakan media sosial lebih banyak di Facebook, begitu. Jadi di Facebook akunnya saya juga, saya bagikan juga di semua grup, karena saya merasa hal ini penting, saya akan bagikan seperti itu. Nanti sampai di sana, baik ada yang terima atau tidak terima, itu tidak apa-apa, karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing seperti itu kakak. Tapi semakin saya posting, mungkin semakin banyak yang tahu, oh iya ini yang sering posting di grup begitu. Jadi kadang ketemu di jalan juga disapa, Edel ini kan yang sering posting jual-jualannya begitu kakak.
0: Iya, jadi tahu juga karena sering upload di Facebook, Edel ya. Dan iya. Dalam perjalanan bisnis kamu, Edel, bagaimana bisa menjaga semangat ketika penjualan itu bisa menurun, kadang juga mengalami kegagalan atau seperti apa nih, Edel? Bagaimana kamu menjaga konsistensinya kamu sampai saat ini?
1: Iya baik kakak, untuk menjaganya ini saya, dari diri saya sendiri itu, saya juga membaca konsumennya saya kakak. Nah ketika misalnya permintaannya sudah di list, misalnya ada 20 kemasan, oke, saya jelaskan harganya sekian, perkemasannya itu sekian. Nah kemudian tapi saya di sini belum merasa bahwa benar-benar diambil nih, tetapi ya sudah, saya mengikuti dulu, saya hantar sampai di tempat tujuan, sampai di sana masih dicek beliaunya mau atau tidak, ya tinggal bagaimana cara saya menerima. Sebentar itu dengan menyesalkah atau dengan sukacitanya saya kah seperti itu. Tapi sejauh ini puji Tuhan, berangkat dari yang saya lewati ini kakak, sampai di sana tidak dibeli dulu. Jadi saya pulangnya itu dengannya tidak menyesal sih begitu, tapi karena namanya butuh proses. Nah saya berusaha lagi. Nanti di balik itu kaget-kaget dikontak, dihubungi untuk dihantar sekian kemasan seperti itu. Jadi ya sudah, namanya kita berproses harus melewati hal-hal yang tadinya menguji kesabarannya kita juga, yeah, kakak. Baik, di mana kita harus mengorbankan waktunya kita atau hal-hal lainnya yang kita alami dalam perjalanan. Nah, di dalam perjalanan ini juga, ketika belum sampai di tujuan, bisa jadi ada ketemu dengan orang baru. Orang baru ini yang nanti akan saya ceritakan juga, seperti itu. Jadi saya itu tidak malu untuk menginformasikan, kakak, seperti itu. Mungkin hari ini belum dibutuhkan, tetapi tahun depan, 2 tahun kemudian dibutuhkan. Mungkin bukan dari orang tersebut, tetapi dari tetangganya beliau, seperti itu.
0: Betul, jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan nih, ketemu orang baru, bertukar pengalaman, dan juga itu bisa jadi salah satu cara juga sih teman Prodi FMND ya, untuk bisa belajar banyak ilmu dari mereka-mereka ini, teman Prodi 2. Lalu menurut Edel, banyak anak muda tuh kan punya hobi ya yang beragam, tapi mungkin tidak semua mampu mengubahnya menjadi bisnis. Menurut Edel nih, faktor pembeda yang paling menentukan apa di sini nih, Edel?
1: Nah, kalau untuk faktor pembedanya ini kembali lagi ke zaman juga ya, kakak. Nah, ke zamannya juga bahwa saya mungkin salah satu keunikan dari semua teman-teman yang seusia dengan saya ataupun orang yang lebih tua dari saya, mungkin banyak yang tertawakan saya, kakak, untuk menjalankan pilihan yang saya ambil ini, seperti itu. Nah, jadi di sini saya hanya memberikan contoh. Misalkan kalau yang baik, ya sudah, saya akan berbagi. Tetapi kalau tidak baik, saya akan menutupi jalan itu untuk jangan dilewati orang-orang lain di luaran sana, seperti itu. Jadi untuk sebagai anak muda, sebenarnya banyak hal yang harus dikonsumsi dengan baik. Supaya apa? Supaya sebenarnya apa yang kita mau buat itu ada, tetapi niat dan kemauan juga apa untuk jalankan ini tidak boleh ragu. Kalaupun ragu, ya coba yakinkan diri lagi. Kalaupun diri sendiri belum yakin, konsultasi dulu dengan teman-teman yang kita anggap ada ilmunya buat kita, seperti itu. Jadi untuk perkembangan sekarang ini juga saya melihat anak-anak muda sekarang semuanya pada punya HP kan, kakak, punya kuota. Nah, punya kuota untuk membangun sebuah usaha seperti ini, modalnya itu niat dan kemauan dulu. Misalkan, oh iya, saya belum punya brand nih, tetapi saya bisa tidak bantu kakak Edel untuk saya bagikan. Kalaupun berhasil, saya dapat apa, begitu. Itu juga bagian dari modal untuk berani bertanya, kan kakak? Seperti itu.
0: Oke, jadi berbagi informasi ya, saling sharing, tukar menukar ide, itu juga sebenarnya bagus untuk bisa cari pengalaman juga teman produk pemirsa. Yang kalau misalnya di antara kalian yang punya passion, tapi mungkin tidak menjadikan itu sebagai peluang bisnis untuk hidup kamu ke depannya ya. Dan mungkin ini terakhir, Edel ya, apa mungkin visi dan target dari yang ingin kamu capai dari ide Ilebolang ini, dan juga pesan-pesan buat kamu juga buat anak muda di siang hari ini, silakan Edel.
1: Bagaimana kakak? Ulang, coba diulangi.
0: Mungkin terakhir ya, Edel ya, apa nih visi dan target dari Edel buat Ilebolang ini kedepannya seperti apa? Lalu pesan-pesan juga buat anak muda nih di luar sana, silakan Edel.
1: Oh iya, baik kakak. Visinya saya sebagai anak petani dari desa berkaitan dengan usaha yang sedang dibangun untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil tanaman dan sekaligus memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Seperti itu. Dan untuk motivasi buat orang-orang muda di luar sana, bahwa kita jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah takut salah, dan jangan pernah takut jatuh. Karena yang berbahaya itu bukanlah kegagalan, tetapi karena kita berhenti mencoba.
0: Oke, terima kasih banyak Edel untuk siang hari ini. Kita banyak dapat insight-nya ya, ada historical ya dari sebuah produk Ilebolang yang selama ini Edel produksi ya, dengan kemasan-kemasan uniknya ya. Bahkan sampai di luar forest pun orang masih cari Ilebolang ini, teman produk FMD. Tapi kita doakan sukses terus buat Edel ya dengan produksi Ilebolang-nya, makin banyak pelanggan yang memburu ataupun mencari ya Ilebolang ini ke depannya, Edel.
1: Amin, terima kasih banyak kakak buat Produa RRIND.
0: Ya, baik, terima kasih banyak buat kakak Edel. Kita akhiri obrolan kita di siang hari ini. Bye-bye kakak Edel, see you again, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Dan itu dia obrolan fun kita teman Pro 2 barengan sama Kakak Edel di siang hari ini ya. Dan jam masih bakal terus menemani kamu di santai siang kali ini, dan saat lagi akan ada aksi di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 FM ini di Musik Akselerasi Kreatif untuk siang hari ini coba hadirkan sebuah lagu keren ya dari Ermo Kim Squad dengan judul Musamus. Ermo Kim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo Devinomeno, dan Pito Saris yang bertugas sebagai kurator dan diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus ya. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara nih teman Pro 2. Sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah isana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ini dia Ermo Kim Squad dengan Musamus di Musik Akselerasi Kreatif untuk siang hari ini.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line telepon 0381 2627 147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082 1.

0: terbaik kamu.
1: Hey hey teman Pro 2 FM ND. Sekarang kita masuk ke informasi dari dunia olahraga ya. Buat teman kamu di siang hari ini, selamat makan siang. Buat lagi makan siang teman Pro 2 ya. Happy lunch untuk kamu semuanya. Dan informasi menarik pertama dari dunia olahraga datang dari babak pamungkas Championship Round AFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno Sukoharjo Kamis 18 Juni 2026. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji, Muhammad Rivaldo Arkeisia, dan Muhammad Robi Faturrahman. Skor 3-0 untuk keunggulan Proton FC bertahan hingga turun minum tanpa balasan berarti dari Hampton FC. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun di menit 21 dan 24 untuk memperlebar keunggulannya. Kartu kuning diberikan kepada Randy Rifki Bagus Ferrari dari Hampton FC, Muhammad Dafai Erlangga dari Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana di menit ke-39. Kapten Proton FC Raka Fibianto langsung merespon di menit ke yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Dan tim asuhan head coach Rio Pangestu Marabesi melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket di Grand Finals. Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Persaingan di Championship Round dipastikan akan semakin sengit. Proton FC menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terkuat di PFL 2 musim ini, teman Pro 2. Scalper, come the roses!

0: Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FMND masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Shin Tae-yong yang mengungkapkan pandangannya tentang karakter pemain yang ia butuhkan dalam membangun skuad Persija untuk musim 2026-2027. Dengan aspek mentalitas dan kemauan berjuang menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar teman Pro 2. Ia menjelaskan bentuk nyata pengorbanan adalah kesediaan pemain bekerja dalam berbagai situasi, membantu pertahanan meski berada di posisi menyerang sebagai indikator penting komitmen terhadap kepentingan tim nih teman Pro 2. Intensitas dan kerja keras seperti itu mungkin tidak terjadi di setiap momen pertandingan, namun kehadiran momen-momen kecil yang menunjukkan sikap rela berkorban akan berdampak besar terhadap kekompakan timnya. Ia menilai membangun tim kuat tidak hanya bergantung pada kualitas individu pemain, tetapi juga kesamaan visi dan kesadaran kolektif untuk berjuang bersama. Shin menekankan bahwa dalam sepak bola modern, kerja kolektif dan intensitas permainan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan sebuah timnya. Pemain yang dipilih harus memiliki semangat pengorbanan dan etos kerja tinggi di atas lapangan. Filosofi ini menjadi dasar bagi Shin dalam membangun skuad Persija untuk musim depan. Ia ingin menciptakan tim yang solid dan memiliki identitas permainan yang jelas nih teman Pro 2. Para pemain diharapkan bisa saling mendukung dan bekerja sama dalam setiap pertandingannya. Shin optimis dengan peringkatan ini, Persija bisa meraih prestasi gemilang di musim 2026-2027.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 FMND, informasi olahraga terakhir ini dari tim bulu tangkis junior Indonesia yang menggelar simulasi bergu ajang badminton Asia Junior Championship 2026 ya. Simulasi dilaksanakan di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur pada Rabu 17 Juni siang sore kemarin. Sebanyak 20 atlet dibagi 2 grup untuk saling berhadapan ya. Dan manajer tim Eskar Denatara mengungkapkan simulasi ini penting mengingat perubahan aturan main di bergu AJC 2026 kembali terjadi. Dengan simulasi ini diharapkan pemain dan pelatih sudah terbiasa turun di pertandingan sesungguhnya nanti. Dan AJC 2026 bakal berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor bergu dan 1 hingga 5 Juli untuk nomor individu di Yatsuhiro Kumatopo, Jepang, teman-teman.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi. Teman terbaik.

teman Pro 2. Saat ini kita masuk informasi dari dunia entertainment. Nah, ini ada kabar teman-teman Pro 2 ya. Setelah 4 tahun tidak menjajal dunia akting di layar lebar, dua personal The Virgin akhirnya comeback lewat film terbaru mereka yang berjudul Tanah Sengketa ya. Di proyek terbaru mereka ini, The Virgin tampil sangat berbeda, khususnya Mita yang memerankan karakter perempuan berhijab bernama Lina. Dan seperti diketahui, dalam kesehariannya ataupun aksi panggungnya bersama The Virgin, Mita kerap tampil tomboy dan bernuansa rocker gitu ya. Ia mengaku sebelumnya ada tawaran film dengan karakter berjilbab, namun ia tolak karena khawatir jadi kontroversi begitu. Sama halnya dengan Dara, di film Tanah Sengketa ia berperan menjadi mahasiswi idealis yang peduli pendidikan bernama Yuni. Memerankan karakter yang beda dari kesehariannya, ditambah lagi sudah cukup lama tidak acting, membuatnya agak grogi saat proses menjalani proses syuting teman Pro 2 ya. Dan proyek film Tanah Sengketa bagi The Virgin terasa spesial karena selain menawarkan kisah bergenre dalam thriller, layar lebar anak muda salah ini dinilai punya edukasi yang sangat penting tentang pertanahan tentunya.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

teman-teman Pro 2 ya. Next, masih di dunia entertainment teman Pro 2. Perjalanan panjang selama 15 tahun akhirnya membawa Toton Karibo pada titik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Penyanyi yang dikenal lewat lagu Ngapain Repot itu mengaku pencapaian yang diraihnya menjadi bukti bahwa musik dari Indonesia Timur kini semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Bagi Toton, pengakuan yang datang hari ini bukanlah sesuatu yang instan. Ia menang masa-masa awal ketika karya-karya musisi Timur masih sulit menembus pasar yang lebih luas karena keterbatasan akses media dan teknologi. Ia bercerita, pada masa awal berkarya, lagu-lagu yang dibuatnya hanya berputar di lingkungan pertemanan dan komunitas terbatas. Namun kondisi itu pun tidak membuatnya berhenti. Menurut Toton, konsistensi menjadi kunci hingga akhirnya musik dari Indonesia Timur perlahan mendapatkan ruang lebih besar di industri musik nasional ya. Dan kini Toton melihat perubahan besar, lagu-lagu dari Indonesia Timur pun semakin akrab di telinga masyarakat dan diterima lintas daerah. Pencapaian yang diraihnya pun terasa emosional karena menjadi hasil dari proses panjang yang penuh kesabaran dan keyakinan teman-teman berdua.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi. Teman terbaik.

Teman Pro 2, ajang pencarian talenta musik ini independen terbesar Jakarta Indie Sphere 2006 resmi membuka pendaftaran ya. Ajang ini menjanjikan total hadiah fantastis senilai 70 juta rupiah bagi pemenang yang mampu menunjukkan originalitas karyanya. Kompetisi ini mengusung misi yakni menemukan the next indie breakthrough. Tidak main-main, Teman Pro 2 di tanah besar industri musik nasional pun turun gunung untuk menjadi kurator dan jurinya. Sebut saja seperti Enda Widastuti, Enda Endresa, penggemar musik kawakan David Tarigan, hingga jurnalis musik Hasif Ardiansyah. Dan itu ada pula deretan nama beken lain seperti Arden Wibowo, Rian Kampua, Sheila Garrett, Brian Krishna Putra, dan Muhammad Fauzan Lubis. Enda Widastuti mengaku sangat antusias menyambut gelombang musisi baru di ajang ini, Teman Pro 2 ya. Selain hadiah puluhan juta, ada sesi bandcamp dan penamaan materi bagi para finalis. Hal ini dianggap krusial untuk membekali musisi muda dalam menghadapi kerasnya skena musik ke depan ya. Menariknya, Jakarta Indie Sphere 2006 tidak hanya menjadi hajatan para musisi, acara ini juga akan bertransformasi menjadi melting pot bagi berbagai elemen skena kreatif Jakarta. Pengunjung nantinya juga bisa menikmati pameran buku karya penulis independen, sesi bincang bersama pengarang, pemutaran film pendek, hingga talk show bersama sinias independen tanah air nih, Teman Pro 2.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: One Pro 2 FM ND yang masih Evan terus di 92.2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ya, saya sudah jumpa teman kamu semua, teman Pro 2 di hari ini siang 19 Juni 2006 ya. Evan terus buat semuanya. Thank you, thank you banyak buat kebersamaan kita di siang hari ini. Happy Friday. Selepas ini akan ada rekan Cahaya dan juga Irin untuk menemani kamu di sore ceria hingga di jam 7 malam nanti. Semangat buat semuanya. Thank you so much for having fun with me guys. See you next time. Happy Friday. Bye-bye.
1: This, what's the AC on? Cause this

punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.

Informasi pertama, donor darah Hari Bayangkara Polres Flotim tebar harapan hidup. Dilansir dari rri.co.id, setetes darah menjadi harapan berharga bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit setiap harinya. Semangat kemanusiaan itu ditunjukkan Polres Flores Timur melalui kegiatan donor darah memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan bakti kesehatan tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 di ruang unit transfusi darah RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka, dan aksi kemanusiaan itu melibatkan berbagai unsur guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi selanjutnya, Kapolda NTT dampingi Wapres Gibran tinjau program prioritas di ND. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ND pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mendampingi seluruh rangkaian kegiatan sejak kedatangan hingga keberangkatan rombongan. Rombongan Wakil Presiden tiba di Bandara Hasan Abdurrahman ND sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat TNI AU. Kedatangan pejabat negara itu disambut jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, serta Forkopimda Kabupaten ND dengan tarian adat. Masih di Info Pro 2, Hari Bayangkara ke-80, Polres Flotim gelar gerakan Indonesia Asri. Dilansir dari rri.co.id, Polres Flores Timur menggelar Gerakan Nasional Indonesia Asri dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan personel kepolisian dan bayangkari sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Aksi peduli lingkungan itu dilaksanakan di 3 lokasi berbeda, yakni Pasar Impres Larantuka, Taman Kota, dan Mako Polres. Kegiatan tersebut menjadi bagian komitmen Polri dalam menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatang? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Pro 2, selamat sore semuanya.
1: Hai, teman Pro 2. Wow, sore ceria ya menemani kalian dari jam 3 hingga di jam 7 malam nanti ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Informasi, lifestyle, musik hiburan. Sore gini ya, ini pasti kita hadirkan musik-musik yang energik, yang up, yang pastinya buat kalian semangat nih teman.
0: Benar sekali, dan karena kita sudah di sore ceria, tadi sore sudah disampaikan oleh Dodi dan juga ada Ayah nih teman Pro 2 yang akan menemani kamu. Kita akan memberikan informasi seputar dataran Flores nih, karena kita masuk di Flores Session teman Pro 2. Sebagai informasi pertama nih datang dari Wakil Presiden Indonesia.
1: Wow, Wapres yang kemarin ya datang berkunjung ke Kota Pancasila ND.
0: Benar sekali teman Pro 2. Jadi Wapres Gibran nih diselempangi Tenun ND saat tiba di Bandara Hasan Arub Usman. Kadodi.
1: Apa? Tenun ND ya?
0: Iya, diselempangi Tenun ND. Jadi pas tiba,
1: pasti identitas ND harus nih ditampilkan di situ.
0: Benar
1: dan
0: sekali.
1: Kemarin juga di selain diselempangi Tenun ND, dan juga ada penyambutan menggunakan tarian. Ya. Teman-teman dari SMK yang sudah yang sempat menjadi jadi apa?
0: Jadi narsum, iya.
1: Sanggar sombong, gitu.
0: Oke, keren banget nih teman Pro 2.
1: Saya informasinya terkait Wapres ini datang ke Elite seperti apa nih?
0: Oke deh, jadi ini teman Pro 2. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka nih, tiba di ND, di Bandara Arus Busman ND itu pada Kamis lalu 18 Juni 2026. Dan kedatangan Wakil Presiden itu disambut dengan tarian adat khas ND yang sudah disampaikan Kak Dodi tadi nih sama Pro 2 sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Jadi dalam proses penyambutannya ini, Bapak Bupati ND Yose Benediktus Badeoda menyelempangkan kain tenun khas ND kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai simbol penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang di Kota Indewe. Keren banget ya teman Pro 2, dan pasti informasi ini datang dari rri.co.id.
1: Ya, produksi RRI Indewe.
0: Yes, tentunya. Benar sekali teman Pro 2.
1: Kamu pasti harus tetap setia bersama kami, karena next informasi di Flores Season bakal terus menemani kalian dari jam 3 hingga jam 4 ya, selama 1 jam ke depan. Stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat bersama Ayah dan juga pada Dini di sore ceria. Setelah tadi lagu Silent Open Up bercanda dengan Sonawan teman Pro 2 dan kita juga masih memberikan informasi seputar
1: Flores.
0: Benar sekali. Flores.
1: Nah, teman Pro 2 dikutip dari laman resminya rri.co.id yang tentunya ini info ini adalah produksi karya dari RRIND teman Pro 2. Nah, ada donor darah Hari Bayangkara, Polres Plotim tebar harapan hidup.
0: Wow.
1: Nah, setetes darah menjadi harapan berharga ya bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit setiap harinya. Nah, semangat kemanusiaan itu teman Pro 2 ditunjukkan Polres Flores Timur melalui kegiatan donor darah memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan bakti kesehatan tersebut dilaksanakan Kamis 18 Juni 2026 di ruang unit transfusi darah RSUD Dr. Henrikus Fernandez Larantuka. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai unsur guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, kegiatan donor darah dipimpin Kabag SDM Polres Plotim AKP Silvianus Hardi bersama petugas kesehatan terkait, turut mendampingi Kepala UTD Elizabeth Sabukein serta petugas medis Polres Timur Aibtu Oscar Lobo teman Pro 2. Nah, ini penting sekali ya, punya rasa kemanusiaan teman Pro
0: 2. Hari Bayangkara tapi ditujukan dengan aksi sosial seperti ini. Wah. Dan juga peserta donor darah ini berasal dari personel Flores Timur, teman Pro 2 itu dari Kodim 1624 Flores Timur dan juga Polair Marinir. Dan kegiatan tersebut juga melibatkan Satpol PP, Bayangkari Flores Timur serta tenaga kesehatan yang berpartisipasi aktif. Wih, keren nih. Dan menurut Gregorius nih teman Pro 2, kerjasama antar rumah sakit dan Polres Flores Timur selama ini berjalan baik. Sinergi tersebut memberikan manfaat nyata nih dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur. Dan juga yang menilai kegiatan donor darah sangat membantu rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan darah pasien setiap waktunya. Wih, keren ya Bayangkara Flores Timur teman Pro 2. So, masih ada lagi informasi yang akan kita sampaikan buat kamu di Flores Season. Jadi harus stay tune terus.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik.

0: Hey, kembali lagi bersama kita berdua di Sore Ceria, tempatnya di Flores Session nih, teman Pro 2. Mungkin ini adalah informasi terakhir yang bisa kita sampaikan buat teman-teman semuanya. Ini mengenai cuaca, teman Pro 2.
1: Oke, seperti apa cuaca?
0: Nah, yang berakibatkan gelombang hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur nih. Tentunya informasi ini diambil dari rri.go.id. Jadi nih teman Pro 2, gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur pada 19 Juni 2026 mulai dari pukul 8 hingga 20 Juni 2026. Dan kondisi tersebut perlu diwaspadai oleh nelayan dan pengguna transportasi laut ya teman Pro 2. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang Arya Delaksta Fadli mengatakan potensi gelombang kategori sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Dan perakiraan tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari informasi cuaca maritim harian BMKG. Jadi wilayah berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter meliputi Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, serta perairan selatan timur Rote, teman Pro 2. Dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan pastinya. BMKG juga mengingatkan nih masyarakat agar selalu memperhatikan informasi perakiraan cuaca maritim sebelum melakukan aktivitas di laut. Kenapa? Karena informasi tersebut dapat menjadi acuan nih untuk menentukan waktu yang lebih aman dalam berlayar maupun melaut ya, teman Pro 2. Dan menurut Arya, nelayan dan pengguna transportasi laut perlu waspada nih apabila terjadi perubahan cuaca yang ditandai angin kencang maupun peningkatan tinggi gelombang. Begitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin agak berhati-hati ya mulai dari sekarang sampai besok, sampai 20 Juni 2026. Oke deh teman Pro 2, ini informasi terakhir di Flores Session. Tetap harus stay tune terus dengan kita berdua, karena setelah ini akan ada Genpres Generasi Prestasi.

0: Pro 2. Wah, tadi sudah kita akhiri Flourish Session, sekarang kita masuk di Gen Press, generasi prestasi. Dan sebelumnya kita harus mengatakan maaf ya. Kita harus meminta maaf nih Kak Dodi, okay, karena kita tidak bisa menghadirkan narasumber seperti
1: tapi
0: biasa.
1: Tapi pastinya di selanjutnya kita bakal hadirkan kok narasumber yang beragam yang pastinya menginspirasi, yes, memotivasi kalian semua dengan prestasi yang gemilang.
0: Benar sekali, teman-teman.
1: Dan ini kita akan spill informasi-informasi seputar prestasi ya, teman-teman, 2 hingga di jam 5. Stay tune terus di 92,2 MHz.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

2, kita masih di Genpres, generasi prestasi. Dan Ayah punya informasi buat kamu nih di Genpres. Generasi prestasi pastinya menghadirkan kabar inspiratif dari anak muda berprestasi di Kabupaten ND, teman Pro 2. Kali ini prestasi datang dari cabang olahraga tinju. Wow. Pengurus cabang Pertina Kabupaten ND sukses meraih 1 medali emas dan 1 medali perak pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kupang pada 4 sampai 10 Juni 2026 nih teman Pro 2. Medali emas berhasil diraih oleh Kison Kogoya dari Sasana Unfor ND, sementara medali perak dipersembahkan oleh Sevin Claudio dari Sasana Bonawa ND teman Pro 2. Dari 4 atlet yang diturunkan, 2 petinju berhasil menembus partai final dan mengharumkan nama Kabupaten ND pastinya. Wih, selamat buat Chevin dan Kiso ya teman Pro 2. Kemudian Ketua Pertina ND Emmanuel Gunawan mengaku bangga nih dengan perjuangan para atlet yang mampu bersaing dengan petinju dari berbagai daerah di Indonesia hingga Timur Leste. Prestasi ini membuktikan bahwa anak muda ND memiliki potensi besar nih untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, semangat juang para petinju ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan tidak datang secara instan ya, tapi melalui latihan, disiplin dan kerja keras yang konsisten teman Pro 2. Anak muda berprestasi bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang terus bangkit dan berani mencoba. Wih, keren banget teman Pro 2. Dan pastinya informasi ini Ayah ambil dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi buat kamu, nantikan informasi Genpres selanjutnya. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produk kita masih di Genpres Generasi Prestasi ya. Yes. Kali ini masih kita kutipnya dari laman resmi rri.co.id, produksi dari RRIND. Mm-hmm. Nah, ini Regina Pacis, cetak talenta sepak bola berprestasi. Wow, ini lagi-lagi Regina Pacis dari Jawa ya.
1: Amazing.
0: Ada debat, ada speech.
1: Ada semua sepertinya
0: English.
1: Ini.
0: Pokoknya semua-semua mereka tuh, apalagi voli basket putri.
1: Wow.
0: Ini sampai tingkat nasional loh.
1: Wow.
0: Nah, teman Pro 2, tim sepak bola SMA S Regina Pacis Bajawa terus membuktikan diri sebagai salah satu pusat pembinaan atlet muda di Kabupaten Ngada. Nah, konsistensi prestasi dan keberhasilan melahirkan pemain yang menembus kompetisi nasional menjadi tim ini sebagai kebanggaan sekolah ya sekaligus daerah. Di tengah terbatasnya kompetisi usia pelajar dalam beberapa tahun terakhir, Regina Pacis memilih tetap menjaga proses pembinaan. Tim yang dikenal sebagai Regina Pacis FC ini aktif mengikuti berbagai turnamen lokal dan regional untuk memastikan para pemain muda tetap mengikuti ruang berkembang.
1: Oke, keren ya. Berarti tetap mengikuti segala macam kompetisi nih sepertinya nih. Betul tim sekali. Tim sepak bola dari Regina Pacis luar biasa, supaya kemampuan mereka tuh tetap berkembang, tidak hanya diam di tempat begitu, teman Pro 2. Dan keren sekali ya ini teman Pro 2. Tidak hanya mengejar trofi nih, pembina juga diarahkan untuk membuka jalan bagi siswa menuju level yang lebih tinggi. Salah satunya ini alumni Regina Pacis, si Kevin, yang berkiprah di Elite Pro Akademik Liga 1 bersama Persija. Wih, dan kehadiran sosok alumni ini yang sukses menjadi motivasi bagi pemain muda untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan, teman Pro 2. Keren ya alumninya. Wih, udah gabung di Persija teman Pro 2. Dan saat ini Regina Pacis FC diperkuat 26 pemain. Dan para pelatih tidak hanya memantau perkembangan atlet di lapangan, tetapi juga memastikan nih keseimbangan antara prestasi olahraga dan akademik agar para siswa tetap berkembang secara menyeluruh. Dan kedepannya nih katanya tim ini menargetkan mampu bersaing di ajang Suratin U17 dan berbagai turnamen lainnya. Dan juga pelatih menegaskan tujuan utama pembinaan bukan sekedar menjadi juara, melainkan melahirkan generasi pesepak bola yang mampu mengharumkan nama Ngada Nusa Tenggara Timur hingga Indonesia di level yang lebih tinggi lagi. Wow, keren sekali teman Pro 2. Regina Pacis juga keren, dan beberapa sekolah juga keren pastinya yang ada di Indi nih teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, teman Pro 2, tadi beberapa sudah kita sampaikan informasi generasi prestasi, anak-anak berprestasi dari Kabupaten Ende, teman Pro 2. So, harus stay tune terus karena setelah ini akan ada informasi viral nih buat teman Pro 2 dari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi, jangan sampai kelewatan ya, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Halo teman Bro 2, masih bersama Ayah dan juga Dodi di Sore Ceria. Kita sudah masuk di informasi viral nih teman Bro 2. Jadi buat kamu-kamu yang sedang menunggu informasi viral, kita akan menyajikan buat kamu semua sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah teman Bro 2.
1: Iya benar sekali teman Bro 2 ya, dan saatnya kamu harus tahu nih informasi terupdate, informasi terkini ya, ya. Yang lagi trending nih versinya anak muda yang dekat dengan kita, yes. Hanya di Pro 2 FMND Sore Ceria pada hari ini. Mau tahu infonya seperti apa? Kalian harus tetap bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayu dan juga Dodi. Masih di informasi viral ini datang dari Chelsea Monica, pecatur Indonesia yang kalahkan
1: ada
0: juara.
1: Apa dia kasih prestasi apa ini?
0: Wih, dia mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen. Ini dalam kategori catur. Dan Chelsea ini seorang perempuan. Wow, amazing sekali ya. Bisa mengalahkan juara dunia catur, teman Pro 2. Jadi pecatur

Dan pecatur Indonesia berusia 30 tahun yang menyandang gelar Women International Master tersebut mampu nih membuat Charleston menyerah dalam duel yang berlangsung sengit pastinya teman Pro 2. Jadi si Chelsea ini menekuk Charleston menggunakan pembukaan Italia, salah satu pembukaan favorit pecatur putri Indonesia tersebut. Dan si Chelsea ini datang ke Hong Kong sebagai bagian dari skuad Indonesia pada Fed World Rapid and Blitz Team Championship. Kita ucapkan selamat buat Chelsea, kamu keren bisa mengalahkan pecatur dunia number one teman Pro 2. Apakah gelar itu akan menjadi milik kamu Chelsea? Wow, bisa jadi ya. Keren banget seorang perempuan ya, mempunyai yang katanya sering mengandalkan perasaan daripada logika, tapi kali ini dia menunjukkan dia bisa menggunakan logikanya loh teman Pro 2.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, ayo mau mengingatkan kamu semua tepat di pukul 17.46 nanti akan azan maghrib, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin masih dalam perjalanan, bisa segera mencari masjid terdekat untuk ibadah sholat maghrib ya, teman Pro 2. Dan sambil menunggu azan maghrib, kita akan menyajikan musik-musik religi buat kamu semuanya. Jadi selamat mendengarkan, teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadihi dawati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah singkat Ustadz Dr. Sofian Baswedan MA dengan topik Ternyata Allah Bicara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa UFIT TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, ya, tepatnya di Pulau Lombok. Dan sebagaimana kita bisa lihat, ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109, ayat ke-109. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis, baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, Qul, katakan, Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, lanafidal bahru, niscaya air lautan ini akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya salah satu, alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andai semua setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian lautan, ya, yang jumlahnya 7 itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai sifat kalimat, ya ini berkata-kata yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu. Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ya. Tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap hembusan angin, apapun yang terjadi, jatuhnya, gugurnya dedaunan dari pohon, dan apapun termasuk gerakan kita, ini semua terjadi atas kehendak Allah, dan itu semua didahului dengan kata-kata kun. Maka jelaslah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian luas, demikian banyak ucapannya, tak tercatat bahkan oleh tinta sebanyak air lautan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mestinya menjadikan kita bertadabur, merenung alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan. Sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intan, Intan. Eh Intan, Intan, sini sini kau duduk, duduk, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk, duduk.
1: Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita.
2: Dan gitu
0: sini.
2: Loh, Intan, sani kita duduk.
1: Iya dong.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
2: Ih kok bisa?
0: Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke, teman berdua, bagaimana di sore menjelang malam kamu hari ini yang sudah ibadah salat maghrib dan juga sekarang mungkin kamu sedang bersiap-siap menyiapkan makan malam ya, teman berdua. Dan tetap bersama kami karena kita sudah di TKP titik kumpul berdua. Jadi buat kamu yang mau memberikan something, maksudnya jadi kamu yang mau memberikan satu hal menarik atau memberikan gosip mungkin, tapi yang tren-tren di kalangan anak muda, teman berdua, kalian tuh lagi topik apa sih di kalangan circle kalian yang kalian bahas, boleh di-share ke kita di 082147650422 ya, teman berdua. Dan TKP ada sampai 1 jam ke depan, tepat di pukul 19.00, jadi jangan sampai kamu kelewatan sesi titik kumpul berdua.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Masih di TKP Taman Pro 2, tepatnya di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Aduh, sudah mulai belibet nih sepertinya. Ayah ya Taman Pro 2. Oke, karena kita masih di TKP nih Taman Pro 2, ada satu hal yang membuat ayah tertarik nih.

Dan ayah ingin tahu mengenai kamu nih teman Pro 2, kalau kita berbicara tentang handphone. Nah, ini adalah alat di mana kita ini sudah menganggapnya lebih penting daripada kekasih, mungkin lebih penting daripada pasangan. Kenapa? Ini juga masih diperdebatkan nih teman Pro 2. Dan ayah ingin tahu nih, kamu biasanya kalau bermain HP, berapa jam rata-rata kamu pakai HP setiap hari? Dan aplikasi apa yang paling sering kamu buka? Bisakah kamu tidak menggunakan HP selama satu hari penuh, teman Pro 2? Dan apa kegiatan yang akan kamu lakukan kalau HP dimatikan sehari? Wow, banyak ya pertanyaan seperti diinterogasi. Oke, ini benar-benar tiba-tiba terlintas aja di pikiran ayah ya ketika melihat HP. Kenapa kita ini makin kesini, zaman semakin maju, kita benar-benar tidak bisa lepas dari HP? Kenapa? Dan pernah tidak kamu men-challenge diri kamu sendiri 24 jam tanpa HP? Itu kamu sanggup atau tidak? Nah, itu ya penasaran teman Pro 2. Tolong kirim jawaban kamu ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422.

0: banget.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke, teman produser sudah ada yang bergabung ya dari pertanyaan yang Ayah sempat sampaikan tadi, teman produser. Ini Alda Aldo di ND. Oke, saya pakai HP sekitar 8 jam sehari. Aplikasi yang sering saya buka TikTok. Jujur kalau sehari tanpa HP rasanya susah. Mungkin saya akan main futsal sama teman-teman. Oke. Biasanya memang kalau laki-laki itu punya hiburan lain ya, teman produser, bisa berkumpul dengan temannya, berolahraga begitu. Nah, kalau perempuan nih bagaimana? Ada Nadia nih, teman produser di Indona yang sekitar masih umur 16 tahun. Wow. Jadi sekitar 5 jam sehari nih katanya Nadia bermain HP, sepertinya dibatasi nih si Nadia ya, teman produser. Dan paling sering buka Instagram dan juga WhatsApp. Oke, kalau HP dimatikan sehari, saya mau coba baca novel yang sudah lama belum selesai. Oh, kamu baca novel buku ya? Aduh, saya novelnya digital. Memang sepertinya benar-benar saya tidak bisa lepas dari HP nih, teman produser. Tapi keren si Aldo dan Nadia sudah mau menyampaikan pendapatnya. Terima kasih banyak. Thank you guys. Oke dah, teman produser. Ayo tunggu jawaban kamu ya. Kamu berapa jam sehari main HP, aplikasi atau apa aja yang kamu buka di HP? Terus kalau misalnya enggak ada HP, kamu bisa tidak? Atau kamu melakukan kegiatan apa? Begitu, teman produser. Boleh ya share di WhatsApp produser di 082147

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Dua, akhirnya kita harus show dan back to home.
1: Yes, benar sekali. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, yang setia.
0: Di 92,2 FM ya.
1: Yes, benar sekali. Tapi tetap harus stay tune terus ya, teman-teman.
0: Karena
1: kita
0: berlanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam buat kalian yang galau-galau. Dengan Perdua supaya bisa mengatasi kegalauan kalian.
1: Wow, oke deh teman-teman.
0: Saya Dodi Riti.
1: Dan saya Ayah, kita pamit undur diri dulu teman-teman. See you, bye-bye.

0: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membantu

Informasi pertama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, Kemenak Sika gelar rekor persiapan kedatangan jamaah haji. Dilansir langsung dari KBRN, pemerintah Kabupaten Sika bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pemulangan jamaah haji asal Kabupaten Sika. Kegiatan berlangsung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, Jalan Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kamis 18 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Acil kembangkan inovasi Eco Brick dan Eco Sofa di Kabupaten Ende. Dilansir langsung dari KBRN, upaya pengurangan sampah plastik di Kabupaten Ende terus dikembangkan melalui berbagai inovasi berbasis masyarakat. Salah satunya adalah pemanfaatan Eco Brick yang mulai dikenalkan oleh komunitas anak cinta lingkungan Acil Ende sebagai solusi pengolahan sampah sekaligus peluang ekonomi kreatif. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, Uskup Larantuka ajak Krismawan jadi saksi Kristus. Dilansir langsung dari KBRN, Uskup Larantuka Yohanes Hans Monteiro mengajak para Krismawan dan Krismawati menjadi pembawa keselamatan bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikannya dalam perayaan Ekaristi Pemberkatan Kapela Santa Andreas Motong dan Pemerniriman Sakramen Krisma di Kecamatan Atadei, Minggu 14 Juni 2026. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Hey, selamat malam teman bro dua. Apa kabar?
1: Hey, aduh, pasti kabarnya baik ya. Karena iya, kita berdua nih yang hadir malam hari ini teman bro dua.
0: Jelas.
1: Temani kamu ya di malam Sabtu. Pasti semua orang happy karena besok hari Sabtu dan weekend teman bro dua.
0: Betul. Sudah punya rencana mau kemana weekend kali ini, Sal?
1: Saya sih besok di rumah saja ya.
0: Oh ya, anak rumahan dia, anak baik.
1: Rumahan minggu ini, besoknya melalang buana.
0: Oke. By the way, malam hari ini di cerita langsung bersama komunitas atau CLBK, kita kedatangan tamu yang ya sudah tidak asing lagi teman pro 2 ya. Dan nanti juga kamu boleh bergabung bersama kami di 082147650422 atau bisa melalui mana lagi nih, Sal?
1: Malam hari ini kita juga live langsung dari YouTube RRIND teman pro 2, Facebook RRIND, dan pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Jadi buat kamu yang lagi nonton live, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman.
0: Yes, kita kedatangan foundernya Mustika, dan sekarang dengan jabatannya yang baru ya, Relawan Literasi Masyarakat Kabupaten Ende. Ada Mae. Hai. Apa kabar?
2: Baik.
0: Capek, kayaknya keliling kemana-mana
1: iya,
0: ini ya.
1: Kayaknya hari ini hektik sepertinya ya.
0: Terakhir kemana kemarin, Mae?
2: Kemarin itu kita ke SDI Barai 2. Kegiatan apa namanya, resensi buku sama anak-anak kelas 5 SD.
0: Oke. Kelihatan ini wajahnya lelah sekali teman bro 2 malam hari ini ya. Dan kita juga kedatangan ini relawannya Mustika, ada Nani ya. Iya, Kak Nani.
3: Halo Kak Nani.
4: Halo, baik.
0: Baik ya. Bagaimana jadi relawannya Mustika, masih aman?
4: Alhamdulillah.
0: Oke, tapi kabarin kita malam hari ini teman bro 2 ya. Satu kakak asuh apa nih?
1: Satu harapan untuk masa depan.
0: Ya, ini kan menarik nih, kita penasaran ya. Kita tahu kan Mustika ini dengan kegiatan-kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan sejak lama teman bro 2, dan sekarang ini muncul lagi nih yang terbaru, kakak asuh. Mbak E, boleh ceritakan ke kita ini kenapa sampai bisa ada kakak asuh sekarang ini programnya Mustika?
2: Ada kakak asuh, ada kakak asuh ya.
0: Iya.
2: Ya. Sebenarnya kegiatan program kakak asuh ini bisa dikatakan ini kan adalah program beasiswa untuk anak-anak sekolah dasar. Jadi ini adalah program lanjutan kita sebenarnya. Ini program ini sudah jalan jauh sebelum Mustika ada. Itu secara pribadi saja gitu. Tapi semakin kesini semakin banyak orang-orang yang ingin ikut berkontribusi juga dalam di jalan itu gitu, karena ini dalam kan pembiayaan pendidikan gitu. Jadi kemarin itu, kalau tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya kita sudah membiayai puluhan anak-anak langsung. Kemarin tahun lalu itu di SDI Roja 1 itu 16 anak, kemudian di Popanda 3, SD Popanda 3 itu 16 anak, kemudian ada di 13, ada di Barai juga, itu ada sekitar 50-an anak yang kita biayai secara langsung, pembiayaan selama 1 tahun. Kemudian saya mau pikir ini ada sekolah yang belum kita masuki. Kepengen sudah lama pengen masuk ke sekolah ini. Itu sekolah Miss Fatimia. Pengen masuk karena kita tahu kondisi di sekolah itu, rata-rata yang siswanya itu kan anak-anak pesisir, anak-anak nelayan, kemudian anak-anak tukang ojek, dan anak-anak yang memang ekonominya di bawah lah. Jadi kepengen sudah lama, cuma belum ada penghubungnya gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya kepikiran gimana caranya bisa ngajak orang lain lebih banyak ikut dalam program itu gitu. Kalau ini cuma selama ini cuma satu orang yang atau dua orang saja yang ikut dalam pembiayaan beasiswa ini, sekarang kita libatkan banyak orang dengan menurut kemampuannya masing-masing. Jadi untungnya ada Nani, yang kebetulan Nani ini alumni di situ. Kemudian juga mamanya juga guru di situ, jadi agak gampang gitu masuknya. Jadi kita begitu kita tawarkan programnya, ibu kepala sekolahnya langsung, oh ini saya kami terima dengan apa, air mata berkaca-kaca. Saya terima dengan senang hati gitu ya kan, karena langsung membiayai. Waktu itu kita coba, kita waktu itu tidak menjanjikan langsung banyak, kita menjanjikan maksimal 10 dulu lah uji coba gitu, tes gitu ya. Kita tes ataupun nanti misalnya tidak ada yang juga mau bergabung sebagai kakak asuh, ya udahlah nggak apa-apa, nanti biar Mustika aja yang tanggung untuk 4 orang dulu gitu. Karena di Katimbia itu 1 bulan itu 50.000, kalau untuk kurang SD itu lumayan besar. Karena sekolah rata-rata itu 10.000 15.000 gitu. Jadi mungkin jadi kita tidak berekspektasi tinggi lah bakalan begitu banyak. Akhirnya gitu kita buka pagi di hari Minggu, malam itu sudah 20 kakak asuh. Sudah 20 anak yang tercover dengan 15 kakak asuh. Tembus 24 jam itu akhirnya tembus 22 anak dengan 18 kakak asuh. Jadi kita tutup aja karena sudah melewati target banyak gitu. Jadi langsung kita tutup. Walaupun setelah itu saya mau ikut gabung juga, saya mau juga, tapi stop dulu lah, nanti kita alokasikan untuk sekolah yang lain aja. Gitu. Jadi inti yang sekarang kita tutup sementara dulu gitu.
0: Berarti kakak asuh ini dibuka secara umum begitu di seluruh Indonesia boleh ikut.
2: Ini kakak asuh di antara 18 kakak asuh ini ada yang dari Jogja, orang. Ada yang dari Banjarmasin satu orang, kemudian ada juga yang dari Bali, Surabaya, tapi lebih banyak dari NTT.
1: Berarti ada persyaratan tersendiri untuk menjadi kakak asuh atau seperti apa?
2: Kalau syaratnya itu tidak punya syarat sih, intinya gini, mereka punya pendapatan yang tetap setiap bulannya. Ini kan harus menanggung 1 tahun ke depan nih. Jadi kalau seandainya tidak ada pendapatan, nanti takutnya memberatkan. Jadi setidaknya kita kasih pilihan untuk pembiayaan itu boleh per bulan, sebulan boleh sesuai dengan kesanggupan, atau per 3 bulan boleh, atau per 6 bulan boleh, atau langsung setahun juga boleh gitu. Silakan pilih aja yang sesuai dengan kemampuan. Oh saya sanggupnya cuma sebulan sekali, ya boleh silakan. Gitu. Jadi ada juga yang kemarin yang langsung nyetor 1 tahun selesai gitu. Satu orang ya, ada juga yang 1 orang nanggung 3 orang anak gitu, adik asuh. Ya kita beri kebebasan. Intinya selagi dia memang mau membantu ya
0: tidak salah. Berarti besaran biayanya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh adik-adik kita. Itu biaya hanya biaya sekolah berarti ya.
2: Di luar itu nanti misalnya ada komunikasi lagi antara anak kakak asuh dengan adik asuh, apakah mereka mau menanggung misalnya tas seragam, tulis, itu tergantung mereka hubungan mereka. Karena kita sudah buatkan grup kakak asuh semuanya bergabung jadi satu grup, kemudian kita koordinasinya di situ nanti. Apakah nanti di luar itu mereka berkomunikasi juga ya, itu tergantung mereka. Intinya kita hanya wajib untuk pembiayaan selama satu tahun ke depan. Tugas kita mengingatkan kakak asuhnya, ini sudah ada tanggal segini nih, ayo gitu kan kewajibannya gitu.
0: Berarti modalnya ini modal kepercayaan saja ya, Mbak, antara Mbak sama kakak-kakak asuh itu.
2: Dan saya juga tidak kenal, saya tidak kenal kakak asuhnya gitu. Sebagiannya orang dalam Mustika juga yang tahu gitu ya, yang relawan-relawan, yang mantan-mantan relawan yang ingin juga ikut kontribusi, ada sebagian lagi saya tidak kenal.
0: Keren ya. Karena nih bolehlah cerita bagaimana nih dengan program kakak asuh. Oh benar, jawab programnya. Oke, bolehlah. Karena nih cerita sedikit bagaimana nih dengan program yang sudah berjalan ini.
4: Jadi program Mustika Mencari Kakak Asuh itu, kalau mencari kakak asuh secara banyak ya seperti ini itu baru pertama. Jadi singkatnya si kakak asuh itu membiayai sekolah adik asuhnya. Awalnya itu kan kita berpikir kalau misalnya satu kakak asuh itu cukup satu adik asuh. Ternyata Masya Allah antusiasnya para kakak asuh itu luar biasa. Jadi ada yang seperti Mbak In bilang tadi, satu kakak asuh menanggung 3 adik asuh sekaligus. Seperti itu.
0: Keren ya. Berarti untuk sekolah-sekolah yang didatangi sama teman-teman Mustika nih, Mae, ini tuh sudah disurvei terlebih dahulu?
2: Surveinya sekarang kan kita pernah juga bekerja waktu bulan Ramadan di sekolah itu kita ajak mereka anak-anak yatimnya, duafanya itu kita kegiatan kayak apa namanya ada kantor undang anak-anak buka bersama atau santunan gitu. Kita sudah lihat kondisi itu di situ gitu. Ternyata oh ternyata ini memang banyak yang membutuhkan karena muridnya juga 300-an lebih. Jadi di antara 300-an itu kan nggak semuanya yang mampu.
0: Betul.
2: Yang dan perekrutannya itu kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Karena sekolah yang lebih tahu kondisi anak-anaknya gitu. Jadi kita hanya menerima daftar anak, nanti kemudian anaknya itu rencana kita ke depan juga ke sekolah tanggal 13 ya. Kita sudah buat rencana sama kepala sekolah di tanggal 11 kita akan mempertemukan kakak asuh dengan adik asuhnya di sekolah difasilitasi oleh sekolah. Itu nanti akan ada, kita mau membuat keterikatan emosional antara kakak dengan adiknya gitu.
1: Bangun bonding ya.
2: Dulu gitu ya. Nanti setelah itu mereka ada lagi pertemuan antara pribadi ya terserah mereka gitu. Tapi memperkenalkan ini loh kakak asuhnya, ini loh adik asuhnya. Kemudian kita undang juga orang tuanya juga. Kemudian orang tuanya memperkenalkan ini loh orang yang bantu loh. Maksudnya setidaknya ada orang tua walaupun orang tuanya kadang-kadang kan ada orang tua yang enggak peduli gitu loh. Yang bantu gitu kan ada.
0: Iya.
2: Enggak peduli, tapi begitu kita kenalkan harus kita bilang harus setidaknya ucapkanlah terima kasih. Karena ada orang
0: ada yang susah ya buat mengucapkan terima kasih saja itu susah. Kita
2: membudayakan itulah gitu. Jangan sampai nanti karena sudah dibiayai orang tuanya lepas tangan juga gitu.
0: Iya. Merasa itu sudah bukan kewajiban saya lagi sebagai orang tua. Nah,
2: itu. Jadi kalau kita pertemukan dia orang setidaknya orang tua ini merasa bertanggung jawab ke kakak asuhnya gitu.
0: Jadi Maya berusaha untuk menjaga sehingga hal ini tidak terjadi gitu kan. Oke lah, baik. Tapi kalau untuk yang di luar dari Pulau Jawa tuh seperti apa Maya?
2: Kan sistem pengirimannya kan transfer. Langsung kemarin tuh yang memang yang kalau Iring kenal sama ingat sama Pak dosen kemarin tuh ya.
0: Oh iya.
2: Wisnu satu lagi.
0: Oh yes.
2: Nah, itu salah satunya.
0: Itu kita temenan di Instagram.
2: Itu salah satunya.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juga. Ya itu modal kepercayaan karena mereka kan sudah tahu Mustika, sudah kenal Mustika, tahu programnya berjalannya bagaimana ya. Ya sudah, saya percaya sepenuhnya langsung langsung mereka ini saya titip langsung 1 tahun aja gitu. Jadi yang mengurus kan dari awal ini saya dulu yang mengurus nanti pelaksanaannya nanti siapa? Nani yang mengerjakan semuanya. Gitu.
0: Oke. Okay. Tetap ada laporan-laporannya tetap, tidak sih Mbak? Ya?
2: Kita setiap bulannya itu harus ada laporan kepada kakak asuhnya. Anaknya ini begini perkembangannya begini. Kemudian kita kirim ke dokumentasi itu laporan tetap ada setiap bulan kita lewat grup itu ya. Kita laporkan. Kemudian nanti salah satunya juga di akhir kan ini 1 tahun ya lama. Nanti akan ada sertifikat juga sebagai kakak asuhnya. Tapi setelah selesai programnya. Nah, kalau nanti setelah selesai 1 tahun programnya mau dilanjut lagi ya boleh, silakan.
0: Oke. Nah, biasanya Sal, ini kan penasaran kalau kita terima beasiswa, itu kan biasanya ada persyaratannya juga yang baik kayak nilainya tidak boleh turun, setidaknya harus ada progres yang baik gitu. Kalau yang programnya Mustika nih seperti apa? Untuk anak-anaknya sendiri, adik-adik asuhnya itu?
2: Untuk syarat awal ini, kita tidak menargetkan itu dulu. Yang kita targetkan adalah bagaimana anak-anak yang kekurangan ini bisa sekolah lanjut sekolah dulu. Okay. Setelah itu nanti setelah kita pertemukan, kemudian kita genjot lagi mereka, ayo rajin belajar, siapa yang rajin belajar dapat hadiah, apa gitu. Kalau anak-anak kan suka gitu.
0: Iya.
2: Nanti setelah itu kalau menikah ya alhamdulillah gitu. Tapi kita bagaimana caranya anak-anak yang tidak mampu ini bisa sekolah dengan apa tidak memikirkan biaya lagi, bisa lanjut sekolah lancar sekolah gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya telat-telat kan. Rata-rata itu katanya kata gurunya itu yang rata-rata yang mau diikut-ikut yang menunggak pembayaran. Jadi kami bilang juga kalau tunggakan kami tidak bisa tanggung, yang kami tanggung itu adalah yang kedepannya gitu.
0: Oke, kita masih akan lanjut teman Pro 2 ya, gimana? Seru kan? Seru dan ini tuh cukup apa ya, inspiratif lah teman Pro 2 ya. Jarang-jarang kan ada yang kemudian peduli dengan hal-hal kemanusiaan seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15 ribu ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: Kita masih bersama di
1: CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Dan kita masih bareng dengan narasumber kita malam hari ini, teman Pro 2. Yes. Topiknya juga sangat menarik, tentunya penuh insight ya obrolan kita di malam hari ini. Dan ini mungkin kita ke Kak Nani dulu nih. Kak Nani, ini pada saat program kemarin adakah sedikit tantangan yang mungkin sebagai apa ya, orang yang bertanggung jawab ya untuk program ini, untuk Kak Nani sendiri seperti apa nih tantangan yang mungkin pada saat kemarin mencari sekolah, kemudian ketemu sama adik-adik atau bahkan komunikasi nih bareng kakak-kakak asuh yang sudah bergabung saat ini?
2: Sebenarnya untuk tantangan sampai saat ini belum begitu terasa ya, karena kami masih dalam tahap mendapatkan profil biodata lengkap dari anak-anak. Ya. Kemudian untuk mencari sekolahnya sendiri, alhamdulillah tidak sulit ya, karena Mbak In waktu itu juga sempat mengincar sekolah itu, cuman memang baru bisa berkomunikasi secara langsung sekarang.
1: Okay. Berarti dimudahkan ya.
0: Iya, segala niat baik tuh pasti akan dimudahkan. Iya, ya Sal ya. Oke, tapi kan ini sudah program yang sudah lumayan lama juga ya sebetulnya dijalani sama teman-teman Mustika. Tapi kenapa Mbak In sekarang ini baru kayak banyak begitu yang kemudian ingin dilibatkan oleh Ma'e Mustika itu?
3: Sebenarnya kan kebaikan tuh kalau dikerjakan sendiri tuh kan berat. Kerjakan rame-rame kan. Kemudian kalau ibaratnya kayak kalau nyari pala jangan sendirian. Bawa kebaikan tuh semua. Gitu. Jadi kenapa harus dilibatkan sekarang itu sebenarnya. Saya itu kalau membuat program itu sebenarnya ide sekilas sebenarnya. Kira-kira kayaknya dibuat ini bagus nih gitu kan. Nanti diskusi dulu di rumah gitu kan, di rumah. Terus agak susah itu jalannya, coba aja dulu. Biasanya selalu gitu. Kita intinya kita jangan ekspektasi tingginya dulu. Jangan incer dulu yang besar gitu. Kita lakukan kecil-kecil dulu gitu. Ternyata itu saya bilang, ternyata di luar ekspektasi gitu, di luar yang kita cuman awalnya 10, terus kita turun kalaupun nggak ada yang daftar juga jadi 4, itu dia masalah. Gitu ya. Ternyata 22, kita harusnya kita tutup sudah 20. 20, tapi ternyata masih ada juga yang nyambung, saya nanggung 3. Iya, nanggung 3, ya udahlah masukin aja gitu. Ya, 22, ya kaget juga sih, akhirnya dalam 24 jam langsung kita tutup. Gitu. Dan sampai tadi malam, itu masih ada yang menanyakan itu masih buka atau belum, katanya. Itu masih buka atau gimana, saya mau ikut, gitu katanya. Kan. Saya bilang, untuk jawabannya paling untuk sementara kita tutup dulu, kita selesaikan dulu satu sekolah ini, kemudian nanti kalau sudah selesai nanti kita akan mencari sekolah yang lain. Memang butuh juga anak-anak untuk dibantu, nanti kita alokasikan itu. Terus mohon maaf nanti kalau saya kabarin lagi boleh ya gitu. Boleh sekali. Oke, berarti kan sudah ada nih mangsa.
0: Berarti kedepannya Mbak E sudah tahu ini akan kemana.
3: Jadi nanti kalau ada lagi sekolah yang kita incar ini kira-kira ini bisa nih kita di sini gitu, nanti akan kita hubungi lagi nih yang nanya-nanya kemarin. Ini ada nih kesempatan lagi mau nyambung lagi, mau gabung nggak jadi gabung atau tidak gitu.
0: Nah ini kan responnya cukup banyak nih karena nih ya, dari kakak-kakak yang mau ikut terlibat bersama dengan teman-teman Mustika. Tanggapan dari Kanani sendiri seperti apa nih sebagai seorang relawan Mustika?
3: Alumni
0: juga, iya kan? Adik-adiknya di sana banyak yang dibantu.
2: Sangat senang. Tidak menyangka juga, saya itu kan masih tergolong baru masuk Mustika ya. Jadi saya tuh baru tahu juga ternyata. Dari sebelum Mbak In kasih tahu kalau misalnya Nani ayo kita buat Mustika mencari kakak asuh yuk, itu kan ternyata beberapa sekolah itu memang sudah dibiayai oleh Mustika begitu. Jadi saya tuh baru tahu oh ternyata itu ya. Terus akhirnya setelah Mbak In kasih tahu, saya semangat, apalagi pertama kali sekolah dan lumayan banyak yang itu di sekolahnya kebetulan alumni sekolah
0: saya, iya.
2: Jadi sangat senang.
0: Berarti kalau mau dilihat nih ternyata banyak juga ya sebetulnya dari masyarakat kita. Kalau kita bilang Ende ini kan kota, Sal, ternyata masih banyak juga ya di dalam kota hal-hal seperti ini tuh ada sampai uang sekolah tuh menunggak?
3: Kalau bilang menunggak, saya banyak kali dapat cerita dari kepala yang saya kunjungi, yang anaknya saya biayai sekolah, yang kami tanggung biayanya. Kadang kepala sekolah gini cerita, begitu anaknya masuk sekolah di kelas 1, ya sudah sekolah saja gitu, nggak peduli lagi dibayar atau tidak, nggak peduli lagi gitu, pokoknya sekolah aja. Udah tahun ke tahun begitu menunggak, menunggak, padahal uang sekolahnya itu misalnya cuma 10.000 sebulan, 5.000 sebulan. Mungkin niat awalnya mungkin udahlah sekadar aja, nanti sekali
0: karena 5.000 cuma 10.000 gitu kan.
3: Nggak taunya di akhir semester atau kenaikan kelas ternyata udah berat rasanya, ngeluarin 60.000 atau 120.000 gitu kan, jadi agak berat, udah ditunggak gitu setahun aman. Kemudian begitu lagi tahun, dan itu berulang setiap tahun. Kemudian pada saat kenaikan kelas itu pasti ditagih kan?
0: Iya.
3: Dan itu sudah meludak, maksudnya sudah meledak nilainya, makin nggak sanggup gitu kan. Kadang-kadang kan ada kebijakan sekolah ini, kadang-kadang kita tahan dulu aja ijazahnya gitu, kita kasih aja kopiannya gitu. Dan itu kadang-kadang orang tuanya, ya saya bilang mohon maaf, ngomong nggak tahu diri, malah marah sama sekolah, malah marah sama guru gitu. Sementara tanggung jawabnya sendiri tidak ditunaikan, minta hak ya nggak bisa kan gitu kan. Tetapi itu banyak yang kami temui gitu, dan itu bukan masalah dia tidak mampu, tapi tidak mau gitu.
0: Lebih ke kayak kurang tanggung jawab, sih? Tapi dengan adanya program ini, Maek yakin bahwa sikap-sikap dari masyarakat yang itu, seperti ini
3: akan berusaha untuk sedikit-sedikit mengubah pola pikirnya orang tua, cara mempertemukan kedua belah pihak dengan yang membantu. Tidaknya kalau mereka kan merasa bertanggung jawab kakak asuhnya, isi malu lah nanti gitu, biarin aja sekolah nggak diperhatiin gitu. Kita mau menciptakan kembali apa itu rasa itu sama orang tuanya, tanggung jawabnya gitu. Kadang ada juga sekolah, ada juga yang gurunya nanya, ada loh di satu keluarga itu anaknya 3 lah, dia yatim gitu kan. Terus saya bilang, bisa gak ditemui 3? Oh maaf bu, kita bukan berarti mengambil alih tanggung jawab itu, kami membantu itu, kita paling kita bisa bantu 2 anak aja, satunya kita serahkan orang tua untuk jangan sampai nanti semuanya orang tuanya udahlah gitu
0: lah. Betul.
3: Nah jadi kita hanya ngambil 1 atau 2 anak di satu keluarga yang kondisinya begitu.
0: Keren ya. Iya sih, ini juga harusnya banyak pihak-pihak yang juga peka seharusnya sih. Kalau menurut saya ya, teman Bro 2 ya, ini diambil alih oleh teman-teman Mustika, ini sudah sangat luar biasa kan, sangat-sangat membantu sekali nih pendidikan yang ada di Kabupaten Indi. Oke, karena kita sudah di menit akhir, Mae, apa nih harapannya ke depan lewat program yang coba untuk terus digiatkan oleh Mustika buat anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di Kabupaten Ende yang mengalami kesulitan ya dari sisi ekonomi untuk pendidikan?
3: Bagi saya, kalau saya nemu anak-anak yang begitu kondisinya, apalagi anaknya berprestasi misalnya, langsung saya panggil, sini, sekolahnya berapa biayanya, langsung saya tembak aja begitu biasanya. Sekolahnya berapa setahun atau sebulan berapa, setahun berapa gitu. Nanti saya selama ini ya, kalau berprestasi ya bagus, kalau tidak ya tidak masalah. Intinya kita jangan sampai membuat anak itu jadi berpikir untuk tidak sekolah lagi, atau jangan berpikir untuk berhenti sekolah. Setidaknya ijazah SSD pun jadilah ya, setidaknya pegang ijazah gitu. Saya berharap anak-anak itu tidak putus harapan lah, karena jalan itu tetap ada gitu. Apalagi sekarang kita juga ada sekolah alam ya bagi anak-anak.
0: Iya, betul.
3: Kan itu anak-anaknya juga yang putus-putus sekolah di tengah jalan ada beberapa faktor sih masalah gitu. Tapi setidaknya kalau memang mereka kelihatannya lebih berniat untuk sekolah kembali, ya Mustika siap membantu juga gitu. Artinya mau sekolah, mau punya motivasi untuk sekolah dan belajar, udah itu aja syaratnya, nggak ada lagi yang lain-lain gitu.
0: Sesederhana itu sebenarnya ya teman Pro 2. Nah nih, dari kamu sebagai seorang penanggung jawab, apa yang jadi harapannya ke depan dari program ini?
2: Harapannya semoga dengan adanya program ini tidak ada lagi anak-anak yang malas sekolah. Ya, kemudian anak-anak apa namanya semakin semangat. Ya, seperti itu.
1: Oke, intinya tidak sampai putus sekolah begitu ya. Oke.
0: Yes.
1: Dan tentunya penuh insight ya malam hari ini teman Pro 2. Jadi kita langsung merasa sebenarnya hal-hal ini perlu di aware loh sama kita begitu. Mungkin dari diri kita sendiri dulu, bareng komunitas, mungkin bareng teman-teman yang mungkin punya niat yang baik begitu untuk kedepannya.
0: Dan mungkin buat kamu juga ini ya Sal ya, yang mendengarkan kita malam hari ini di mana saja, kalau memang kamu punya niat baik ya, yang mendengarkan obrolan kita, Mbak Em mungkin terbuka ya untuk bisa membantu adik-adik, entah itu program ini akan diadakannya kapan lagi, nanti tinggal menghubungi Mustika, itu foundernya ya teman Pro 2. Facebooknya ada, Instagramnya juga ada dengan nama yang sama ya, Rumah Baca Mustika. Atau maybe Bang Rindo yang ada di sini punya niatan gitu kan untuk kenapa kita bilang ke Bang Rindo ya, kitanya sendiri. Intinya buat teman-teman kalau mendengarkan ini dan kamu terkesan, kamu tertarik untuk ikut membantu, silakan hubungi Mustika melalui seluruh sosial medianya teman Pro 2. Thank you so much untuk Mbak E, Mak E, Mustika, buat Nani juga ya sudah meluangkan waktunya di tengah saya tahu kesibukan yang cukup padat karena saya melihat seluruh postingan-postingannya di sosial media. Dan thank you juga buat kamu yang sudah enjoy bersama kami di 92,2 Mega. Setelah ini Sal, kita mau kemana?
1: Kita bakal ke Pro 2 FM Jakarta, bakal ada MLC Music Live Chat yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Saya Trinita.
1: Dan saya Salsa.
0: Keep stay tune ya.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya. Halo Kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah, oke. Okay.
1: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
1: Gym.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak ya? Weekendnya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak ada scene ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oke. Okay. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya Kak. Okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak.
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius.
1: Gitu,
0: shout out ya serius buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Udah, itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah, terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Dan pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja
0: ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Okay, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo, yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-amit ya?
1: Amit-amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, sampai kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri? So.
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode.
1: Nah,
0: ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Yeah. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Mana sayapnya, nah itu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya yeah, gitu orang. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi.
1: Iya.
0: Bisa
1: jadi.
0: Wow.
1: Sih.
0: Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Okay. Ini teman Pro 2. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright. Kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Okay. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Okay, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bahan-bahannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Okay? Siap ya? Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Okay.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Iya, iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Okay.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi lagi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya teman-teman ya. Okay, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang
0: banget. Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Okay,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Okay.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya. Aman dong. Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka

0: suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Benar
1: enggak?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat, semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau iya. Di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya.
0: Lain gitu. Oke. Okay. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah,
1: oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR.
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke, oke, oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya, tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Zaman batu, zaman emas.
1: Oh, enggak pada zaman sih.
0: 3 jam ya.
1: Ya, 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, lanjut. Lanjut, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, tergantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya,
1: dari
0: iya,
1: kecil.
0: Iya, iya.
1: Dari tapi kecil. Menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah,
0: susah dan
1: sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Okay. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, yeah, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Yeah. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh iya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: hampir masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan
0: okay,
1: kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya, yeah, iya. Terus yeah,
1: aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku special line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Uang Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku
0: okay
1: sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Okay. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, yeah, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube. Music,
0: oh iya,
1: editnya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Foy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman okay, semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya,
0: okay,
1: boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Jaga Malam. Dan tadi setelah kita merilai dari Pro 2 FM Jakarta, kita balik lagi ke Pro 2 FM ND, teman Pro 2. Dan di malam hari ini, sebelum kita masuk ke cerita penutup hari, kita akan memutarkan musik Akselerasi Kreatif edisi hari ini ya, teman Pro 2, Jumat 19 Juni 2026. Dan lagu malam hari ini berjudul Ledo by Datu Kasman, teman Pro 2. Lagu berbahasa daerah Kayuli, Sulawesi Tengah ini ditulis pada tahun 1992, teman Pro 2. Dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman pada tahun 2023, teman Pro 2. Seperti apa lagunya? Mari kita dengarkan bersama musik Akselerasi Kreatif edisi malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: main Bra 2. Kita masih di cerita penutup hari.
1: Betul sekali teman Bro 2. Dan malam hari ini kita mau ngobrol tentang karir, ya kan? Ya,
0: betul sekali teman Bro 2.
1: Yes.
0: Dan buat kamu semuanya mungkin malam hari ini mau curhat bareng kita.
1: Boleh.
0: Atau mau apa sih, berbagi kisah kamu soal karir kamu. Mungkin lagi happy-happynya sama karirnya, atau ada yang baru resign, atau semisal memilih karir tidak sesuai sama ekspektasi orang tua. Nah, kalian tinggal curhat di line telepon kita 0821476504222 teman Pro 2.
1: Kita tunggu gabung-gabungnya malam hari ini. Siapa tahu ada yang mungkin mengganjal di hati kamu, ingin kamu ungkapkan, ingin kamu luapkan, yang mungkin pekerjaan kamu saat ini ternyata tidak sesuai dengan impian kamu dulu.
0: Iya, betul
1: ketika
0: sekali.
1: Masih kuliah, cita-citanya mau jadi ini, tapi malah terjebak ya teman Bro. Adakah di antara kalian yang terjebak?
0: Nah, saya mau tanya nih kayaknya ke Katrinitas nih. Apakah pilihan untuk menjadi penyiar itu memang sudah direncanakan oleh Katrinitas, atau malah seperti apa nih ceritanya?
1: Ah, tentu tidak ya.
0: Kenapa tentu tidak?
1: Tentu tidak, karena jurusan saya dulu zaman kuliah adalah ekonomi, akuntansi. Karena memang waktu SMA itu kan jurusannya jurusan IPS.
0: IPS.
1: Nah, niatnya dulu adalah kalau tidak pegawai bank, guru ekonomi. Dan cita-cita saya itu di SMEA sana ya.
0: Iya. Kalau tidak kita pergi ke bank mana ketemu Katrinitas ya kalau tidak ini.
1: Tapi ternyata ya kenyataan itu berbicara lain teman Bro 2. Saya diantarnya justru malah ke RRI. Okay. Jadi itu pun apa ya, kebetulan.
0: Iya.
1: Kebetulan waktu itu karena sempat di bank lah Sal, sempat juga di bank tapi tidak sampai sebulan juga.
0: Iya.
1: Waktu itu terus karena lihat wow ternyata tantangannya cukup besar. Waktu itu karena harus turun lapangan, kemudian kejar target juga. Jadi kayak rasanya oh my god. Waktu itu saya beranggapan ah pasti bisa lah, tenang ya, akan bisa dilalui. Tapi karena kebetulan almarhum kakak saya itu juga kerjanya di bank, dari awal sebenarnya dia sudah mengingatkan untuk yang cewek kayaknya kurang cocok kalau misalnya kamu mau kerja di bank, karena mungkin dia sudah punya pengalaman di sana kan. Cocoknya bukan karena tidak mampu untuk mengatasi tekanan, bukan, tapi lebih kepada waktunya kita itu
0: time management
1: akan, waktunya kita itu akan lebih banyak menghabiskan di kantor atau dihabiskan di kantor. Apalagi kepikirannya dia tuh sebetulnya ke depan, kalau misalnya kamu berumah tangga, akan kesusahan, kewalahan gitu.
0: Dan waktunya kurang kan.
1: Waktunya kurang buat keluarga. Nah, kenapa di RRI? Saya ingat dulu Sal, aduh saya cerita ya agak panjang. Jadi waktu dulu zaman kuliah kan ada presentasi laporan waktu itu, tugas di depan kelas kan. Nah, si dosen saya ini bilang begini, kamu sepertinya cocok jadi penyiar. Tapi yang di-spill itu adalah penyiar televisi maksudnya.
0: Ya,
1: kamu cocok baca berita, kamu cocok gini. Tapi tidak kepikiran pikirnya, ah itu cuma bapak saja kan yang menilai seperti itu. Tidak ada kepikiran sama sekali. Nah, begitu balik sampai ke sini, waktu itu di rumah itu kan kebiasaannya adalah mendengarkan radio. Bahkan sejak zaman SD, radio itu selalu jadi teman,
0: jadi andalan,
1: jadi andalan lah untuk lihat alarm. Alarm itu selalu dari radio. Kalau Warta Lintas Nusa Bunga, oh berarti 6.30 itu sudah harus berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Waktu itu sore hari kan, setelah stop ya dari bank, pada saat melangkah untuk penanda tanganan kontrak kerja, disitulah saya memutuskan untuk keluar, tidak melanjutkan. Terus duduklah sore-sore waktu itu sambil nyetel radio, tiba-tiba ada pengumuman di RR itu ada pembukaan.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa tidak coba-coba? Niatnya tuh coba-coba, teman Pro 2. Dan niatnya coba-coba. Terus buat lamaran, sampaikan ke orang tua bahwa punya keinginan mau ikut nih seleksi penyiar di RRI. Terus bapak saya yang bilang begini, yakin memang bisa,
0: yeah,
1: gitu kan. Terus bisalah, saya bilang bisalah. Datanglah kesini kan. Ternyata banyak yang juga ikut melamar di halaman itu full. Apalagi ada yang senior-senior juga yang ikut melamar.
0: Yeah.
1: Terus dengan PD-nya, kibas aja lah kalau memang jalannya di sini ya sudah di sini. Dan ternyata setelah melewati beberapa tahapan seleksi waktu itu, Sal, ada berapa penguji ya, 5 kalau tidak salah, 5 penguji pada saat itu. Terus akhirnya kita diterima gitu kan. Terus diterima, enjoy. Oh, ternyata ya memang setelah itu tuh kayak saya menikmati. Oh, ternyata memang benar ya, passion saya tuh ada di sini. Baru tersadar justru malah pas ada di sini baru, oh ternyata sebenarnya passion saya tuh ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan happy, kayak misalnya pas pulang ke rumah ada lelah, kayak misalnya di rumah ada problem ya, di rumah, terus pas sampai ke kantor tuh bisa happy lagi karena kita bisa ngobrol dengan pendengar itu kan, jadi kayak semua beban hilang gitu.
0: Langsung plong ya rasanya. Berarti sudah berapa tahun Kak Trinitas?
1: 11 tahun.
0: Wow, 11 tahun ya.
1: 11 tahun mau 12 tahun.
0: Mau 12 tahun. Yeah. Aduh, perjalanannya cukup panjang juga ya. Yeah. Selama 11 tahun sama ke 12 tahun Kak Trinitas, ada tidak sih kayak rasa benar-benar kayak aduh, saya mencintai sangat pekerjaan sebagai seorang penyiar?
1: Sangat. Kalau ditanya mencintai, sangat, Sal. Sejak dari pertama bergabung dan saya seperti menemukan jiwa saya ada di sini, disitulah kebahagiaan dan kepuasan yang didapatkan. Entah kenapa kayak harus, pokoknya harus buat yang baik, harus kemana-mana tuh harus menjaga nama baik lembaga gitu. Iya. Jadinya begitu, Sal. Saking cintanya tuh semuanya kayak terbawa gitu. Semuanya ikut terbawa kayak, oh saya harus begini, ah jangan begini, karena nanti nama lembaga ikut terseret. Di situ baru saya sadar, oh ternyata saking cintanya saya tuh sampai seperti ini ya, sedalam ini ya. Bahkan mungkin ketika ada yang kayak kurang ini, saya, ih kenapa harus begini, begini, begini. Itu kadang, ih saya sampai begini karenanya terlalu over juga sebetulnya.
0: Iya,
1: ya, gitu.
0: Berarti itu yang Kak Trinitas jaga sampai dengan hari ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang dijaga sampai dengan hari ini tuh kayak, apalagi kan penyiar, kita penyiar itu kan wajahnya ya, wajahnya RR itu RRI. Kita. Jadi itu yang berusaha untuk saya jaga, Sal, sampai dengan sekarang. Kayak keluar sekalipun RR itu selalu ada di
0: bahu kanan kiri ya. Jadi kayak kita mau melakukan sesuatu juga pikir-pikir, aduh, oh, saya di RRI ya, begitu.
1: Karena kan orang yang mendengarkan kita kadang suka menjadikan kita sebagai role model.
0: Iya.

0: mereka mengeluh, bukan mengeluh sih, lebih kayak menceritakan keluh kesah mereka ke sosial media. Sampai kalau misalnya FYP begitu kita scrolling TikTok, scrolling medsos yang lain, itu pasti kayak soal kerjaan. Beberapa soal yang kayak, oh iya kita kalau kerja minimal cuma datang kerja terus pulang, jangan ini itu. Terus ada yang soal resign begitu. Tapi Kak Trinitas pernah tidak sih sejak 11 tahun ini nih kayak, aduh saya harus mengeluh tapi mengeluhnya di sosial media begitu. Menurut Kak Trinitas itu penting atau kayak hanya sebatas hiburan semata begitu?
1: Mengeluh di sosial media sebaiknya tidak ya. Kalau saya tidak ingin sosial media itu kan apa ya, kayak jejak yang akan terus ada, iya, kan betul. Yang tertinggal di situ begitu kan. Nah dulu waktu masuk pertama kali kan sosial media itu suka mengingatkan kita kembali ke hal-hal yang saat ini setahun yang lalu gitu kan. Pas lihat lagi baca postingan-postingan pada saat masih kuliah, ih kok jijik ya. Terus waktu apa ya, waktu di RRI itu tidak ada sih keinginan untuk kemudian kita mengeluh di, tidak ada keinginan saya ya untuk menuliskan tentang, karena buat saya setiap pekerjaan itu kan punya resikonya, punya konsekuensinya, punya kesulitannya masing-masing itu kan. Kadang mungkin kita melihat rumput tetangga jauh lebih hijau gitu kan. Coba kalau kita dengar cerita dari teman-teman kita, pasti mereka juga akan menilai bahwa ih senang ya kalian di RRI begini. Jadi tidak ada keinginan, karena apa yang kita tulis di sosial media itu cerminan siapa diri kita kan.
0: Iya betul.
1: Jadi entahlah ya, saya tidak punya keinginan sama sekali. Kadang ada misalnya momen-momen yang kayak misalnya kita kesal atau kita ini, tapi untuk menulis sesuatu di sosial media kayaknya kok saya tidak terlihat dewasa, karena memang dunia kerjaan kan begitu ya, begitu. Sal, penuh dengan apa ya, penuh dengan mau dibilang apa ya, drama ya. Ya memang harus ada itu kan. Karena kan di rumah saja kan kita dengan orang tua, dengan saudara juga ada berantem-berantemnya, ada kesalahpahamannya gitu kan. Apalagi kalau kita di dunia kerja dengan latar belakang yang berbeda, orang tua yang berbeda, dengan didikan di rumah yang berbeda. Ya sudah pasti akan ada. Dan buat saya kesalahpahaman itu hal yang biasa, Sal. Kayak okay, saya dengan Salsa misalnya, kita saat ini ya selesai itu kan selesai. Iya kan, tidak perlu kita harus dibawa-bawa. Kemudian dibawa-bawa sampai ke sana. Ya kita sebatas, oh ini tentang kerjaan, selesai itu ya selesai. Untuk menemukan hal yang mungkin menurut kita ini baik, tapi belum tentu menurut orang lain baik. Atau menurut orang lain baik, belum tentu menurut kita baik. Jadi seperti itu, buat saya tuh kayak misalnya konflik-konflik yang terjadi di apa ya, di kantor atau di mana, itu tuh hal yang biasa, di mana-mana tuh juga pasti akan terjadi hal yang sama. Kayak misalnya kita bilang, oh ini ada teman kita yang toksik, yang begini. Di tempat lain pun kau pergi, kau akan temukannya hal yang sama. Terus, oh ini pimpinannya bla bla bla dan lain sebagainya. Kemudian kita compare misalnya, oh kok tidak sama dengan yang sebelumnya, atau yang ini lebih baik daripada yang ini. Tuh pemimpin itu juga akan berganti kan, tidak akan selamanya bertahan bersama dengan kita.
0: Betul.
1: 2 tahun, 1 tahun berganti, dan kita harus siap untuk menerima setiap orang dengan karakternya masing-masing. Kita tidak mungkin memaksakan bahwa harus sama sesuai dengan apa yang kita mau.
0: Betul.
1: Itu. Jadi kayak toh ya sudah. Maksudnya tujuan kita, kalau saya tuh kembali lagi, Sal, tujuan kita bekerja itu apa gitu kan. Awalnya tujuan kita bekerja apa? Kalau memang tujuan kita bekerja itu adalah okay, saya bekerja untuk keluarga, saya bekerja untuk diri saya sendiri, untuk kehidupan saya selanjutnya. Kemudian saya bekerja ini memang pure murni untuk pengabdian saya, mengembangkan diri saya ini. Ya sudah, fokusnya ke situ. Kalau ada hal-hal lain yang mengganggu, apapun itu ya, oh ya sudah, biarkan.
0: Betul.
1: Dia ya, saya gitu.
0: Dan ini menjadi hal yang sudah dinormalisasi.
1: Iya.
0: Baik itu untuk anak muda, baik itu untuk budaya.

0: corporate and then pegawai siapapun itu saat ini tuh kayak sudah hal yang biasa begitu.
1: Yeah.
0: Ketika saya melihat beberapa hari ini ya, itu entah akhirnya saya memutuskan untuk tidak membuka TikTok. Karena mungkin juga
1: mengganggu.
0: Mendekati hari-hari ya biasalah wanita. Itu tiba-tiba saya yang sensitif. Saya yang sensitif karena beberapa FYP itu, yang pertama dia berbicara kalau misalnya kalau mau resign ya resign saja, kalau mau omong drama ya ternyata lebih drama bosnya. Terus ada yang FYP-nya kayak begini, datang terima gaji halal, intinya kita kerja. Terus kayak pokoknya tuh semua hal. Jadi tuh kita awalnya berpikir, oh mereka bikin konten, mereka men-share sesuatu yang mungkin itu relate sama orang-orang. Tetapi tanpa mereka sadari itu kayak membuka privacy di perusahaan tersebut begitu. Dan akhirnya beberapa komentar juga, aduh saya jadi takut masuk di perusahaan tempat kerja kakak. Kayaknya harus cari perusahaan lain begitu. Sedangkan yang kita tahu kan lapangan kerja ya semakin susah ya saat ini. Tetapi dengan adanya konten-konten tadi itu justru saya sedikit mengganggu begitu. Sebenarnya hal itu tuh tidak muncul di kita, kayak drama itu tuh sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya kita tidak menciptakan drama atau orang lain yang tiba-tiba menciptakan drama. Tetapi karena konten itu tiba-tiba kita kepikiran, aduh di kantor ada drama apa ya? Akhirnya saya tuh terinfluence soal konten-konten itu. Dan itu benar-benar mempengaruhi. Jadi sekarang satu postingan yang saya like, akhirnya semuanya FYP-nya soal itu.
1: Iya kan? Algoritma kan bekerjanya seperti itu. Betul.
0: Jadi kayak hari ini saya memutuskan untuk resign soalnya saya kerja di bawah pressure, kerjanya jam 7, pulangnya hanya Allah yang tahu, kayak begitu. Itu kan seolah-olah kayak, aduh berarti dia berat ya kerjanya. Sedangkan mungkin yang kita tahu ya porsi kerjanya seperti itu. Overtime mungkin mereka dikasih bonus dan segala macam. Tetapi seolah-olah kayak buat pekerjaan itu adalah hal yang ditakutkan. Bahkan ada satu komentar dari seorang fresh graduate. Dia tuh sampai bilang, saya sebaiknya kerja di mana ya kak?
1: Nah itu kan.
0: Jadi kayak dia tuh bingung,
1: kayak merasa sudah tidak ada lagi tempat yang layak gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Dia kayak, saya kerja di mana ya kak? Terus di bawah dia tuh komen, ah kamu kerja di sini, daftar di sini, loker ini, loker ini. Terus kan kayak, oh iya ya. Terus sebegitu pengaruhnya begitu satu konten, walaupun itu kayaknya bilang, ah ini kan nanti kalau FYP kita yang naik, kita yang dapat insight dan segala macam. Tetapi tanpa kita sadari itu kita sedang merusak mental kita. Anak-anak muda. Betul. Mental orang yang tadinya tidak resign ya, akhirnya resign begitu,
1: memilih untuk itu.
0: Dan sekarang beberapa buku, tulisan maupun novel itu ceritanya dari orang yang lelah bekerja. Tapi menurut saya mending dibukukan sih, karena kalau dibukukan kan ya bisa dibilang orang pasti baca, tapi bahkan jarang dibaca. Tapi kalau soal konten ini benar-benar sangat apa ya, bad influence lah kalau bisa dibilang.
1: Dan tadi kan Salsa bilang kan banyak orang yang lelah bekerja, ya kan. Mendingan mana, kamu lelah bekerja atau kamu lelah mencari pekerjaan?
0: Iya betul.
1: Mendingan kita lelah bekerja,
0: lelah bekerja,
1: ketimbang kita lelah untuk mencari pekerjaan.
0: Pekerjaan.
1: Coba kalau kita ngobrol dengan teman-teman kita dari instansi-instansi yang lain atau dari lembaga-lembaga yang lain, ya, dari perusahaan-perusahaan yang lain, akan sama ceritanya Sal. Ketika duduk, ini pengalaman saya, berceritalah dengan teman-teman, sharing. Oh, ternyata di sini begini. Ya ternyata sama-sama saja.
0: Iya.
1: Yang terjadi tuh seperti itu. Dan ingat tidak sih Sal, kayak nasihat-nasihat orang-orang tua kita, karena sebetulnya mereka tuh sudah pulang dari pengalaman-pengalaman mereka. Hanya mungkin pengalaman mereka dulu tuh berbedanya karena tidak, teknologinya tidak semaju sekarang.
0: Iya, ya betul kan?
1: Tapi kalau lihat dari kisah-kisah mereka, bagaimana ketika mereka menceritakan adanya persaingan, adanya konflik, sama-sama saja kan sebenarnya dengan apa yang kita alami.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Cuman sosial media yang ada sekarang ini membuat terkesannya itu seolah-olah bahwa wow gitu, makin kena. Oh, jadi kita tuh lebih ke kena mental.
0: Kena mental.
1: Langsung kena mental.
0: Iya. Padahal di setiap tempat kerja pun pressure-nya beda-beda. Dan ada pressure-nya pasti.
1: Iya. Dan kalau misalnya gini Sal, kamu mau, kadang kita berharap begini, tekanannya kecil tapi nominal yang kita dapatkan besar. Oh, tidak seperti itu konsepnya.
0: Tidak akan seperti itu.
1: Semakin besar yang kita terima, akan semakin besar tekanan yang kita dapatkan. Ya sebanding kan,
0: iya, betul.
1: Tidak mungkin kau berharap besar terus tekanannya
0: kecil,
1: tidak mungkin.
0: Dan overtime tuh menurut saya wajar-wajar saja sih. Itu tergantung kita mau atau tidak begitu melakukannya.
1: Nah pertanyaannya, overtime ini kenapa? Overtime ini terjadi karena memang benar-benar overtime, atau karena kita yang tidak bisa memanage waktu dengan baik sehingga overtime pada
0: kelalaian diri sendiri.
1: Nah itu kan, kadang kan kita suka kayak, ah nanti dululah kerjanya masih bisa ditunda kapan gitu. Nah pas ketika sudah deadline-nya mepet baru
0: panik kan?
1: Baru ini sampai begini, kita capek, kita lelah, kita bekerja kita tidak bisa memanage waktu itu dengan baik.
0: Betul sekali. Iya. Jadi kayak semuanya tuh balik ke kita masing-masing sih. Dan juga buat pengguna sosial media, mungkin kalau lihat satu postingan biar tidak FYP terus ya. Jangan like dulu, nanti kayak saya nih tiba-tiba muncul semuanya soal kerjaan. Akhirnya jadi kita juga kayak, oh iya ya begini ya begini. Tapi sebenarnya itu tidak terjadi. Kita tiba-tiba terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita baca begitu.
1: Dan lelah itu tuh memang ada fasenya. Fase kayak kita kayak, kok saya sendiri pun sering begitu Sal, kayak tidak punya semangat. Kayak ada saat-saat dimana semangat tuh turun. Ada saat dimana kehilangan, bahkan kehilangan motivasi. Itu sempat sering terjadi, kayak motivasi apa ya ini, kayak hilangnya motivasi. Atau misalnya saking kita burn outnya itu tuh, kita kayak merasa jadi orang yang tidak produktif.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Atau kita kok begini-begini saja ya, kok begini-begini saja ya gitu.
0: Atau ada di fase yang datang kerja ngantuk terus. Tiba-tiba tuh kayak seminggu ini semangat, full bener-bener, oh semangat, isi das, isi semua, kerja, selesai, siaran ada narsum. Seminggu kayak habis narsum pulang, aduh saya ngantuk. Kayak habis datang, aduh saya ngantuk. Pas itu tuh kayak, oh iya berarti ini pikiran saya. Saya yang tiba-tiba, aduh sebentar saya pasti ngantuk. Nah itu kayaknya memang kebiasa dari kita sendiri deh teman Pradua.
1: Atau bisa juga gini Sal, aduh ini panjang, jadi it's okay lah. Jadi misalnya bisa begini juga Sal, kadang kan kita kalau misalnya pekerjaannya mungkin tidak dikejar deadline, sedikit pekerjaannya, kadang kita biasa, kayaknya kita tidak produktif ini hari ini, hanya begini-begini saja datang. Tapi kita lupa bahwa akan ada satu hari di mana yang kita kerja overtime, kita melebihi time. Mungkin waktu ini adalah waktu di mana kita diberikan, okay, kau boleh bersantai dulu nih, tapi nanti akan ada waktu di mana kau harus push.
0: Iya tuh,
1: kayak begitu
0: sekali.
1: Kayak rasa, oh iya berarti, oh ya sudah. Jadi sekarang tuh lebih ke kayak kalau diberi waktu yang lebih luang, lebih lowong, ya sudah nikmati. Oh toh kan akan ada waktu yang kita harus kejar-kejaran.
0: Betul, kayak Katrinitas teman berdua, satu hari bisa mengerjakan semua pekerjaan. Misalnya pagi kan Katrinitas kayak MC, terus nanti siang siaran, terus malam nanti ada, pasti ada teman produknya. Besoknya paling istirahat begitu kali ya. Biar kayak agak plong sedikit, terus lanjut langsung aktivitas yang lainnya teman produk. Nah buat kamu nih teman produk yang mau cerita bareng kita, sharing soal kerjaan kamu, terus live update deh soal karir kamu teman produk, kalian bisa join di line telepon kita 082147 650422.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral.

0: Yeay, temen Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari dan masih bahas karir, temen Pro 2.
1: Yes.
0: Bahas karir ini ternyata juga sangat complicated ya.
1: Betul, temen Pro 2.
0: Siapa sih yang bilang karir itu easy-easy saja, mudah-mudah saja? Ya mudah kalau misalnya kita menjalaninya dengan niat yang baik, baik begitu.
1: Dan semuanya tuh berproses. Dan iya, kalau berproses tuh jauh lebih menyenangkan, teman Bro 2 ya. Kalian bayangkan, ini cerita lagi ya.
0: Iya.
1: Jadi maksudnya untuk bisa sampai 11 tahun itu tidak langsung ujuk-ujuk ini.
0: Iya.
1: Kan ada kayak misalnya kalau saya dulu melewati proses kayak misalnya kontraknya kontrak daerah dulu. Setelah kontrak daerah baru diterima menjadi PB. Setelah diterima menjadi PB baru ada tes lanjutan. Jadi berproses dan penerimaan yang kita terima sekarang ya, upah atau gaji itu tuh tidak langsung zap gitu kan. Itu ada berproses dulu. Kita datang, kadang kita hanya mendengar cerita misalnya dari teman-teman, oh kita dapat sekian, kita happy gitu-gitu kan. Gitu. Makanya itulah kenapa saya memutuskan untuk, karena pernah berada di fase itu, jadi akan sangat ini ya, kalau misalnya kita menceritakan kepada yang lain tentang berapa besar penghasilan kita, berapa besar pendapatan kita, bahwasanya itu hal yang tidak boleh kita ceritakan. Kesal karena
0: privacy,
1: kita
0: ya.
1: Privacy dan maksudnya tidak semua orang itu kan bisa menerima dengan baik ya, apa yang kita sampaikan itu. Jadi sebaiknya hal itu tuh tidak perlu kita
0: umbar
1: gitu. Wow, kita terima segini, wow begini itu. Jadi ya sudahlah, biarkan itu menjadi konsumsi pribadi kita.
0: Iya, betul gitu. Sekali. Mungkin ini juga aware ya bagi kita semua. Dan kalau misalnya bahas soal kerjaan tuh kayak tiada habisnya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita kerja ya porsi kita ya segitu begitu. Iya. Tidak bisa kayak kita mau semuanya kita rau habis, teman-teman.
1: Itu tidak bisa karena itu akan sangat melelahkan. Teman Bro 2. Jadi kayak misalnya ada yang bertanya begini kan, kenapa kayak Irin kenapa tidak mau MC di sini gitu kan? Saya tuh berpikir banyak hal. Kalau saya menerima semua, kemudian yang lainnya akan kemana? Itu kan kalau orang bilang itu maruk ya, kita semua. Kemudian yang kedua berpikir lagi kayak capek juga. Jadi tidak mudah kita untuk mana kita fokusnya. Saya itu pertama adalah pekerjaan yang di
0: utama,
1: sini. Utama saya adalah pekerjaan di sini sebagai seorang penyiar angkasawan RRI. Kalau misalnya waktu saya di sini bisa ditoleransi untuk bisa ambil yang di luar, akan saya ambil. Tapi ketika waktu di sini tidak bisa mentoleransi kegiatan di luar, ya itu tidak akan saya jalani. Dan saya ingat Sal, ada pesan satu narasumber kita, Bapak, ketika waktu itu dia ngobrol di sini, dia cuma bilang begini Sal, Ine, itu pesan dia, Ine ingat, ketika kita bekerja, di mana tempat kita bekerja dan itu sekecil apapun yang kita terima dan itu yang apa ya, yang kita dapatkan itu untuk kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita atau suami dan anak-anak kita, itu yang seharusnya kita jaga. Mau sebesar apapun tawaran di luar, dia bilang, mau sebesar apapun tawaran di luar, kita harus tetap memprioritaskan yang di sini,
0: utama.
1: Yang utama.
0: Betul, gitu. betul sekali teman Pro 2. Kayak ini pekerjaan utama yang mana juga kalaupun kita mengeluh capek, kita cerita, mungkin ada ya hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita dan segala macam. Tetapi tanpa kita sadari, kita dapat rezeki itu dari sini begitu.
1: Iya, itu.
0: Itu sebenarnya yang selalu bapak mama saya bilang sih, kayak pergi apapun perasaan hari ini, apapun masalah yang dihadapi, ingat tidak boleh sembarang karena itu tempat cari rezeki.
1: Yes. Betul. Setuju, Sal. Apa ya, orang tua kita tuh sudah berangkat dari pengalaman-pengalaman itu. Mereka berada di posisi mereka saat sekarang ini kan karena mereka sudah melewati apa yang saat ini baru kita lewati, itu sudah mereka lewati. Kayak misalnya tidak bisa dipungkiri. Kayak misalnya kita MC di luar pun orang minta kita, orang di luar tahu kita itu karena kita di
0: RRI. Betul sekali.
1: Oh orang RRI, oh begini, oh sudah pasti bisa, oh tidak kaget ketika kita di luar, oh tidak kaget mereka RRI, oh gini. Ya jadi kalau buat saya di sini yang utama.
0: Iya betul sekali teman berdua. Jadi ya balik ke kita masing-masing sih. Kalaupun kamu rasa itu adalah tempat pertama kamu atau tidak sumber rezeki utama ya, ya diprioritaskan begitu. Kalau ada sumber rezeki di tempat lain ya boleh lah, tapi balik lagi ke tanggung jawab ya. Kamu juga harus bisa memilah dan memilih yang mana yang harus diprioritaskan. Dan juga kerja juga jangan sampai bikin kamu tiba-tiba rasa capek sama kerjaan itu begitu. Ya, usahakan tuh kayak selalu ada afirmasi-afirmasi positif, afirmasi baik. Kalau tidak bisa cerita ke orang tua, cerita ke teman. Kalau tidak bisa cerita ke teman, carilah partner yang mungkin sering diajak ngobrol begitu. Sebenarnya kita tuh semakin kesini hanya butuh teman ngobrol.
1: Ngobrol, iya.
0: Hanya butuh didengar begitu. Jangan dulu kasih pendapat ya.
1: Solusi. No.
0: Jangan dulu, apalagi kita yang muda-mudi. Oh iya. Makanya jangan begini. Oh tidak bisa. Apalagi kita misalnya perempuan ya, kayak saya dan Katrinitas ini cewek sendiri. Setuju. Tiba-tiba pas mau kasih kita cerita, tiba-tiba langsung dikasih, oh seharusnya begini, oh tidak bisa, dengarkan kita dulu. Baru kasih solusi teman
1: itu
0: Pradua.
1: Yang sering terjadi Sal, kayak misalnya ketika ada sesuatu ya, persoalan atau masalah penat yang kita rasakan, ketika pulang ke rumah tuh kan niat kita mau bercerita, tiba-tiba, oh tidak boleh begitu, kamu harusnya begini. Come on, saya
0: cuma mau
1: bercerita. Jangan dulu kasih solusi atau jangan dulu ada komentar apapun.
0: Iya,
1: cukup pahami bahwa oh dia sedang merasakan hal ini.
0: Iya, betul sekali. Dan ini ternyata ada curhatan yang masuk nih Kak Trinitas.
1: Apa-apa?
0: Dari line WhatsApp kita ini malam hari ini soal kerjaan ternyata. Ini ada budak korporat juga ya. Dari Kak siapa ya ini? Oh, ini dari Kak Ani, teman Pradua. Halo Pradua, akhir-akhir ini saya sering pulang kerja dengan badan capek dan pikiran penuh. Toko tempat saya bekerja sedang ramai, jadi tugasnya tuh bertambah. Kadang saya merasa usaha yang saya lakukan tuh belum cukup dan dihargai. Tapi saya tetap semangat karena ingin membantu keluarga dan membuktikan bahwa saya bisa lebih baik setiap harinya.
1: Kita paham ya apa yang saat ini sedang Ani rasakan.
0: Iya.
1: Kita juga lelah kok di pekerjaan, tidak harus setiap hari kita on fire
0: terus.
1: Iya, tidak harus selalu kita, namanya manusia kan. Iya, pasti ada masa-masanya di mana kita lelah. Kalau misalnya lelah, jangan dipaksakan atau kita akui saja dulu apa yang sedang kita rasakan.
0: Betul.
1: Jadi jangan pernah kita melawan perasaan kita kayak ketika lelah tidak boleh, saya harus semangat gini. Ketika lelah bilang saja, aduh lelah sekali ini gitu. Itu hanya supaya kita bisa menerima situasi yang kita rasakan, keadaan yang
0: sekali
1: kita rasakan.
0: Apalagi Kak Ani ini kan tempat kerjanya di toko ya, toko, sebagai karyawan toko. Paham sih sebagaimana hektiknya. Kita pelanggan saja 5 menit kita tidak direspon, itu kayak kita merasa, ah sudahlah saya pulang.
1: Pulang, iya.
0: Terus akhirnya kenallah impasnya kepada karyawan toko ini. Tetapi kalau saya lihat-lihat akhir-akhir ini sih baru saya sadar, awal-awalnya tuh saya memilih pulang saja. Karena saya berpikir, aduh lama sekali ya ini. Tetapi setelah saya antri dan akhirnya saya, ego saya tahan, oh tunggu dulu, lihat dulu apa yang terjadi. Mereka tuh juga bingung mau layan yang mana, stoknya ada atau tidak, harganya berapa. Kemudian ketika mereka salah sedikit, mereka tuh langsung ditegur, dan ditegurnya itu di depan pelanggan. Otomatis mereka merasa tidak dihargai mungkin di saat itu. Tetapi ya itu adalah bagian yang harus mereka terima soal pekerjaan mereka. Akhirnya sekarang saya mau berantri lama-lama di salah satu toko sembako di Kota ND. Biar saya lihat semua orang, bahkan ada yang lebih urgent, kayak dia butuh cepat, saya kasih duluan. Saya lihat saja dulu, oh ternyata mereka juga pusing ya. Jadi makanya di momen-momen itu mereka merasa kayak, oh saya juga lelah, saya juga tiba-tiba saya tidak salah tuh, tapi kena teriak, oh angkat ini, oh ini layan ini, begitu loh.
1: Atau misalnya ada kan kita yang maunya dilayan dengan ramah.
0: Iya, betul.
1: Atau dengan ya dengan cepat kan? Tapi kan mereka dalam situasi yang seperti tadi, iya, tidak mendukung, atau mungkin dalam perasaan yang mungkin tadi baru dimarahi sama bosnya, atau di rumah ternyata mungkin ada anaknya masalah, lagi sakit, lagi punya masalah di rumah, makanya pelayanan mereka hanya kayak oh iya beli gitu, terus kita menjudge bahwa ih culas dia, ih dia begini dia, mungkin saja coba kita memposisikan diri kita untuk berada di posisi orang tersebut. Oh mungkin dia punya masalah, oh mungkin dia punya ini, jadi itu buat kita lebih bisa menerima gitu.
0: Iya itu sekarang, awal-awalnya saya begitu.
1: Iya betul,
0: awalnya saya kayak ih saya beli juga kan saya bayar,
1: iya kan pembeli adalah raja gitu.
0: Kenapa dia begitu, kenapa dia tidak senyum? Terus kalau misalnya dia kembali uang tangannya hanya banting di atas meja, itu saya sensitif. Saya kayak, kan kita kan kasihnya baik-baik. Ternyata di belakang itu ya, saya memilih untuk antri lebih lama, menunggu, dan ternyata saya melihat oh tidak semudah itu ya. Jadi kayak ya kita sebagai pelanggan juga harus bersabar, kemudian menghargailah dengan orang-orang yang berusaha pasti maksimal ya melayani kita teman Pro 2.
1: Oke.
0: Iya, semangat ya Kak Ani. Nanti kita buat teman Pro 2 lainnya, kita masih membukakan kesempatan. Jadi buat kamu yang mau curhat kayak Kak Ani malam hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147 650422.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: sama jeruan enak kali ya. Pesen ah.
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Back again teman Pro 2, masih di cerita penutup hari. Aduh, dengan cerita yang tentunya bikin mata kamu jadi menyala. Aduh, jangan, besok tidak apa-apa, mata
1: besok
0: menyala
1: weekend.
0: Besok weekend teman Pro 2, tapi lagunya bikin mengantuk. Lagu pengantar tidur soalnya yang kita pilih teman Pro 2. Dan Kak Trinita, yes. Selain Kak Anita di ini ada curhatan yang masuk.
1: Siapa lagi tuh?
0: Ini dari Kak Maria. Ini kayaknya saya kenal deh. Yang satu ini teman Pro 2 lewat line telepon kita loh malam hari ini. Teman Pro 2, dia saat ini menjabat sebagai guru honorer. Katanya tuh menjadi guru adalah impian saya. Tetapi kadang saya sedih karena penghasilan yang diterima belum sesuai sama harapan saya. Meski begitu, melihat murid-murid memahami pelajaran membuat saya merasa pekerjaan ini tetap berharga. Ih, tersentuh ya. Mungkin di saat dia merasa, aduh ini kenapa ya, mungkin bisa tidak ya saya berada di posisi yang mungkin lebih baik begitu. Tetapi dengan cerita murid-muridnya yang akhirnya bisa memahami pelajaran, mungkin lebih baik progres setiap harinya, itu yang bikin kayak ya sudahlah itu dilupakan. Yang penting murid-murid saya tuh bisa loh apa yang saya ajarkan begitu.
1: Iya teman Bro 2, memang sulit ya, di satu sisi kan kita pasti menginginkan hal yang lebih baik untuk kehidupan kita. Tapi di sisi lain kita melihat ada tanggung jawab, apalagi melihat wajah anak-anak, ya kan? Pasti itu ada dibikin kita dilema, teman Bro 2. Tapi percaya Maria, suatu saat kamu pasti akan bisa menemukan yang terbaik gitu. Dan jangan pernah compare atau membandingkan pekerjaan kamu hari ini dengan teman-teman kamu. Jangan sampai nikmati, karena proses tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin di usia 25 tahun dia sudah sukses, sudah dapat penghasilan yang baik, sudah dapat pekerjaan yang baik. Ada yang mungkin masih harus berjuang di usia. Tapi semua itu akan memberikan kita pelajaran masing-masing.
0: Iya, intinya jangan compare sih, jangan membandingkan begitu. Karena juga ada yang mungkin waktu kemarin buka FYP di TikTok tuh, ini cerita yang benar-benar bikin tersentuh sih. Jadi pasangan muda, mereka memilih untuk menikah, tetapi suaminya itu dari setelah lulus sampai menikah belum mendapatkan pekerjaan. Jadi istrinya malah selesai lulus mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka menikah, punya anak, dan istrinya tuh masih bekerja begitu. Sampailah istrinya lahiran, suaminya malah dapat pekerjaan.
1: Nah itu kan.
0: Terus akhirnya mereka keputusan yang diambil adalah istrinya, ya sudah. Istrinya tuh ini kata-kata yang agak tersentuh sih, bukan agak lagi tersentuh teman Pro 2. Dia bilang biar suami saya bisa merasakan yang namanya soal pekerjaan, dan dia memilih untuk resign dan mengurus anaknya di rumah. Kadang tuh kayak kita cuma perlu timing yang tepat begitu. Terlalu memaksa juga
1: tidak
0: kadang
1: baik.
0: sampai menyalahkan kayak, duh Tuhan kenapa ya, Allah kenapa tidak bisa kasih saya saat ini, kasih saya sekarang. Tapi sebenarnya balik lagi sih, semuanya punya timingnya masing-masing teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu sedang berkarir di karir kamu sekarang, enjoy. Intinya tuh kayak ya happy lah sama karir kamu. Ingat juga bahwasannya itu adalah tempat di mana kamu bisa mendapatkan fundi-fundi rupiah teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2 ya, dan itu tuh jadi berkat tidak hanya buat kamu tapi juga pasti buat keluarga.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul sekali. Ya tidak terasa ya, ini kita sudah mau di penghujung cerita penutup hari teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2, intinya tetap semangat menjalani hari-hari, jangan terlalu lihat kanan kiri.
0: Iya, betul.
1: Fokus pada tujuan kamu, tujuan awal kamu itu apa dalam bekerja, fokusnya ke sana.
0: Betul sekali.
1: Oke, jangan fokus pada teman yang toksik, jangan fokus pada lingkungan pekerjaan yang mungkin kurang kondusif, jangan fokus pada pimpinan yang mungkin menurut penilaian kamu kurang ini, kurang itu, jangan.
0: Betul,
1: tapi
0: sekali.
1: Fokus ke diri kamu, berikan yang terbaik. Toh pada akhirnya kan yang diberikan ke kita itu kan dari hasil yang kita kerjakan.
0: Iya, kita sudah mendapatkan hak kita teman Pro 2. Jadi ya kerja dengan porsi kamu, kalaupun agak melebihi porsi ya sudah terimalah itu sebagai bentuk pengalaman dan juga bentuk pelajaran untuk kamu juga teman Pro 2. Dan thank you ya buat kalian yang sudah bergabung malam hari ini di edisi cerita penutup hari. Kita masih stay bareng kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan lagu-lagu buat temanin kamu di malam hari ini teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, di teman terbaik kamu.

lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay? 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya, saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa Trinitas dan Hotmarindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Teman terbaik.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pro 2. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Putri bakal temani kamu dengan informasi info Pro 2. Kemenak Sika gelar rakor persiapan kedatangan jemaah haji. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Sika bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Sika. Kegiatan berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, Jalan Wair Klau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kamis 18 Juni 2026. Rapat yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah tersebut dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika bersama Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umrah Kabupaten Sika, di mana pertemuan dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta sejumlah instansi yang terlibat dalam pelayanan kepulangan jemaah haji. Koordinasi dilakukan untuk menyamakan langkah menjelang kedatangan para jemaah haji dari Tanah Suci. Pembahasan difokuskan pada jadwal kedatangan, mekanisme penjemputan, kapasitas fasilitas pendukung, serta pengaturan pelayanan bagi keluarga penjemput. PP tuntas diterapkan, pemerintah fokus lindungi anak di ruang digital. Pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP tuntas bukan untuk melanggar anak mengakses internet, melainkan melindungi mereka dari berbagai resiko di platform digital. Penegasan disampaikan Kepala BPSDM Komdigi Bonifius Wahyu Pujianto dalam pelatihan literasi digital dan implementasi PP Tunas di SMP Muhammadiyah 57 Medan Sabtu 13 Juni 2026. Menurutnya, internet punya banyak manfaat bagi pendidikan, kreativitas, dan juga komunikasi masyarakat. Namun tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak dinilai rentan terpapar ancaman yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Kita ke informasi terakhir untuk Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, tambah 200 titik nobar, pemerintah perluas akses Piala Dunia 2026. Tentunya masih dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi akan menambah sekitar 200 titik nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati ajang sepak bola terbesar dunia secara lebih merata. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan penambahan titik nobar akan melibatkan jaringan komunikasi publik di daerah, komunitas digital, relawan digital, hingga mitra strategis lainnya. Menurutnya, pemerintah ingin kemeriahan Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih di Sabtu pagi yang cerah ini? Semoga hari ini kamu diawali dengan semangat yang baru ya, energi yang positif dan tentunya mood yang bagus nih buat menjalani aktivitas akhir pekan nih. Ingat teman Pro 2, kamu harus ingat setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Jadi jangan biarkan ya rasa malas tuh mengalahkan mimpi besar kamu yang sedang kamu perjuangkan. Tetap semangat juga, tetap produktif juga, dan jangan lupa tersenyum karena hal-hal baik tuh sering datang kepada mereka yang memulai hari ini dengan pikiran positif nih teman Pro 2. Saya Putri bakal temani kamu, siap menemani pagi kamu selama beberapa jam ke depan sampai di pukul 10 pagi teman Pro 2. Pagi ini bakal banyak informasi yang menarik yang sayang sekali buat kamu lewatkannya teman Pro 2, karena ada segmen Kepo Time yang bakal mengajak kamu mencari tahu berbagai isu menarik di seluruh dunia. Kemudian ada FYP, Flourish Your Playlist, yang bakal menghadirkan playlist-playlist yang kamu menjadi musik direkturnya teman Pro 2. Dilanjutkan dengan Pro 2 Spot yang berisi informasi terkini, menambah wawasan kamu. Ada apa di belahan dunia ini? Apa yang bakal terjadi di belahan dunia ini? Dan tentunya bakal ditutup dengan obrolan sepada yang tentunya bikin pagi kamu makin seru. Nah teman Pro 2, pernah tidak sih kalian membayangkan harus meninggalkan rumah, sekolah, teman, bahkan kampung halaman karena perang atau mungkin konflik besar? Pagi ini kita bakal membahas sebuah peringatan dunia yang mengingatkan kita nih tentang pentingnya rasa aman bagi setiap manusia. Yap, benar sekali teman Pro 2, setiap tanggal 20 Juni dunia ini memperingati Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day. Dan di tahun ini, tahun 2026, mengangkat tema Until Everyone is Safe atau Sampai Semua Orang Aman. Jadi Putri mau ajak kamu langsung masuk ke segmen pertama kita di Kepo Time. So kamu harus enjoy terus buat pantengin informasi selengkapnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Kembali lagi dengan informasi Hari Pengungsi Sedunia atau World Refuse Day, teman Pro 2. Seperti yang Putri omong dari awal nih, bahwa di tahun ini 2026 mengangkat tema Until Everyone Is Safe. Oke, teman Pro 2. Setiap tanggal 20 Juni nih, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingati Hari Pengungsi Sedunia, di mana hari ini ditetapkan untuk menghormati jutaan orang di seluruh dunia yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena perang, konflik, kekerasan maupun juga penganiayaan nih, teman Pro 2. Peringatan ini juga bukan hanya tentang statistik, tetapi tentang manusia, tentang keluarga yang harus berpisah, anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar, dan juga orang-orang yang harus memulai hidup dari nol di tempat yang asing. Hari Pengungsi Sedunia juga menjadi momen untuk membangun empati dan juga memahami perjuangan mereka nih dalam mencari kehidupan yang lebih aman. Bayangkan teman Pro 2, kalau suatu hari kita harus tinggal atau harus meninggalkan rumah tanpa tahu nih kapan kita tuh bisa kembali lagi ke rumah kita. Itulah kenyataan yang dihadapi jutaan pengungsi di berbagai negara saat ini.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

lagi di Kepo Time. Tadi ada Ivy featuring David Guetta dengan Supernova Love. Sudah Supernova Love lagi. Bapak juga ternyata ada beberapa faktor orang yang mengalami pengungsiannya. Yang pertama itu pengungsi. Ini adalah orang yang meninggalkan negaranya karena takut mengalami penganiayaan akibat ras atau mungkin juga agama, kebangsaan, kelompok sosial atau pandangan politik. Kedua, ada pencari suaka. Ini mereka nih kategori yang mengaku sebagai pengungsi tetapi statusnya tuh masih menunggu proses penilaian dari negara tujuan. Berikutnya yang ketiga, pengungsi internal atau IDP. Mereka tidak keluar dari negaranya tetapi harus berpindah ke wilayah lain yang lebih aman di dalam negeri sendiri. Dan keempat, orang tanpa kewarganegaraan. Mereka ini tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun sehingga sulit sekali nih untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan maupun pekerjaan tentunya. Dan terakhir adalah para pemulang. Ini adalah mantan pengungsi yang berhasil kembali ke kampung halamannya dan mereka ini sedang membangun kembali kehidupan mereka yang baru.

Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, tema Hari Pengungsi Sedunia tahun ini adalah Until Everyone Is Safe. Tema ini mengingatkan dunia tuh bahwa setiap manusia tuh berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman tanpa memandang asal negara, ras, agama maupun status sosialnya. Tahun ini dunia masih menghadapi berbagai konflik yang menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Banyak keluarga harus mengungsi akibat perang, kekerasan dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Tema ini juga menjadi pengingat ya bahwa keselamatan bukanlah sebuah privilege, melainkan hak dasar setiap manusia. Karena ketika seseorang tidak bisa mendapatkan perlindungan teman perdua, dampaknya ini bisa sangat besar. Anak-anak bakal kehilangan pendidikan, keluarga kehilangan pekerjaan, dan tentunya masa depan menjadi tidak pasti. Oke, teman perdua, mungkin kita bakal bertanya nih, apa yang bisa dilakukan anak muda Indonesia nih untuk membantu? Jawabannya itu sederhana, dimulai dari membangun empati. Kita bisa belajar memahami situasi yang dihadapi para pengungsi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menghargai keberagaman dan kemanusiaan. Anak muda juga bisa menggunakan media sosial ya untuk menyebarkan informasi positif dan meningkatkan kesadaran tentang isu kemanusiaan seperti hari ini. Karena dunia yang lebih aman tidak hanya dibangun oleh pemerintah atau organisasi internasional, tetapi juga orang-orang biasa yang peduli terhadap sesamanya. Sesuai tema tahun ini, teman berdua, Until Everyone Is Safe, mari kita percaya ya bahwa setiap orang berhak hidup tanpa rasa takut dan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah bersama Putri di Kepo Time pagi hari ini, teman berdua. Tetap semangat ya menjalani Sabtu kalian, tentunya juga harus tetap positif dan jangan lupa menjadi alasan seseorang untuk tersenyum hari ini. Jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi akan ada yang spesial, teman Pro 2. Yes, kita tahu ada Flourish Your Playlist.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman berdua, masih di Sabtu pagi yang seru ya bersama Putri di berdua RRIND. Setelah tadi kita di Kepo Time soal bahas soal hari pengungsi sedunia, sekarang saatnya masuk segmen yang paling ditunggu-tunggu pacinta musik, yaitu FYP Flourish Your Playlist. Di segmen ini teman Pro 2 yang bergabung bisa berbagi playlist favorit kamu, cerita di balik lagu pilihan kamu itu apa, sampai lagu yang lagi menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 bisa bergabung bersama Putri lewat WhatsApp Pro 2 ya di 0821 476 50 422. By the way, kamu bisa dengarkan siaran kami di pagi hari ini melalui siaran terrestrial kami di 92,2 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung di choose download di aplikasi pendownloadan kalian, teman pendownloadan tidak. Oke, karena musik itu punya cara yang unik ya teman berdua untuk menemani suasana hati kamu. Ada yang mungkin lagi semangat berolahraga, ada yang sedang bersih-bersih rumah, atau mungkin ada yang sedang perjalanan ke pantai ya. Bahkan mungkin yang menikmati kopi pagi sambil mendengarkan lagu favorit di pagi ini, teman berdua bisa mengirimkan playlist kamu ya bersama salam-salamnya. Jadi mungkin lagu favorit kamu yang kamu request ini menjadi lagu favorit kamu dengan seseorang gitu, mungkin mama kamu, ayah kamu, atau pasangan kamu. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya, 0821 476 50 422. Dan sudah ada requestan yang masuk pertama di pagi hari ini nih. Aduh, siapa ya? Oke, ada Nanda dari Onekore. Pagi Kakak Put, saya lagi pengen dengarkan lagu Stella on Seven, film favorit, karena tadi malam saya lagi menontonkan film favorit saya dan saya terbangun begitu pagi karena selalu mengingat film itu. Oke, buat Nanda, stay tune terus di sini karena kami bakal memutarkan lagu kamu, lagu requestan kamu. Dan sudah ada juga yang masuk lewat line telepon WhatsApp kami, teman Pro 2, ada Bung Yeri, tapi kita belum bisa bergabung. Halo Bung Yeri, apakah kamu sudah mendengarkan suara saya, Bung Yeri? Oke. Halo Bung Yeri, selamat pagi. Halo Bung Yeri, selamat pagi.
1: Iya.
0: Oke, suaranya sudah terdengar jelas nih. Selamat pagi Bung Yeri.
1: Saya bilang good morning Puput, baru dengar lagi suaranya.
0: Iya nih, karena sinyalnya ini agak sedikit menghalangi percakapan indah kita di pagi hari ini.
1: Oke. Tolong putar lagu tadi ada saya kirim ke situ tuh.
0: Lagu apa ya? Tidak ada yang masuk
1: di WhatsApp ini. Ada itu salah satu itu.
0: Saya akan lihat ya lagu apa yang mau diputarkan.
1: Saya ada kirim.
0: Oke, sengaja.
1: Saya tadi itu sengaja kirim, saya takut biasanya di playlist itu tidak ada.
0: Oke, terus Bung Yeri salamnya buat siapa nih?
1: Selamat berakhir pekan ya untuk kalian berdua, selamat bertugas, sampai tetap semangat sampai di penghujung acara nanti, dan jangan lupa pulangnya hati-hati sebentar selesai tugas.
0: Terima kasih. Buat siapa lagi?
1: Ada Oma Ceril di Bonawa, Bunda Ima di Maumere, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walwaru, Sipri di Bowai. Untuk Bang Franky juga, salam rindu. Untuk Priska, untuk Nona Titin. Singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRIND yang lagi pantau pagi hari ini, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu FYP di pagi hari ini. Nanti sebentar ini, kalau sementara Putri putar mereka punya lagu yang requestan pertama tadi, nanti ya. Putri langsung lihat yang saya kirim tadi di WA. Nanti kalau Putri sudah ketemu, nanti setelah Putri putarkan mereka punya lagu yang pertama tadi, baru Putri putarkan lagu saya punya.
0: Oke, Bung Yeri, terima kasih buat Nanda dan juga Bung Yeri sebagai pembuka kebersamaan kita di FYP pagi hari ini. Kita ke film favorit requestan dari Nanda di Onekore. So, this is Cell on 7 dengan film favorit.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Baik, again kita di FYP Flores Your Playlist Teman Pro 2. Tentunya masih bersama Putri ya, Teman Pro 2. Kamu bisa gabung bersama Putri di Pro 2 lewat playlist favorit kamu yang bisa kamu langsung kirim di WhatsApp Pro 2 ya, di 082147650422. Mungkin kamu bisa WhatsApp saya dengan pilihan lagu apa sih yang sedang mau kamu putarkan, terus siapa penyanyinya jangan lupa ya, karena beberapa judul lagu tuh penyanyinya tuh beda. Oke, ada telepon masuk ya lewat line WhatsApp kami nih. Ada siapa ini? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Nona Putri cantik.
0: Selamat pagi Oma Cheryl cantik. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sama nih Oma, sangat sehat, sangat semangat, selalu tersenyum biar bisa sapa Oma di pagi hari ini. Oke, Oma. Iya dong, harus dong Oma. Sebelum kita masuk salam-salam, Oma mau request lagu apa biar Putri siapkan dulu playlistnya?
1: Nenekku Pelawanku dari Armada.
0: Oke, wih, lagu ini cocok sekali ya buat Oma ya pasti ya. Oke, Oma, salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Nona Putri bersama operatornya lagi bertugas. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Nona Putri tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Untuk teman-teman semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Nona Putri lagunya ada?
0: Ini kayaknya lagu dari Wali Band, Oma, bukan dari Armada.
1: Oh, Wali Band.
0: Iya.
1: Wali Band. Oh, sorry, saya lupa.
0: Oke, Oma, lagunya bakal Putri siapkan nih buat Oma.
1: Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih juga buat Oma Cheryl dari Puncak Bonawa. Jadi buat teman Pro 2 yang mau lagu favorit kamu diputarkan sama seperti Oma Cheryl, bisa gabung di WhatsApp Pro 2 ya di 082147650422. Oke, ada lagi panggilan yang masuk. Oh tidak, sudah pas ya. Langsung saja saya putarkan lagu pilihan dari Oma Cheryl dengan Nenekku Pahlawanku by Wali Benso. Check this out.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman

Dewa 19 featuring Virja dan juga Elo teman Pro 2. Weh, sangat legend ya. Sudah Dewa 19 ada Virjanya, ada Elonya. Jadi angin ini benar-benar berhembus kencang teman Pro 2. Oke, ada masuk lagi requestan teman Pro 2 dari Vina di Manggarai Timur. Oke, Manggarai Timur berarti Borong ya. Katanya ini halo Kak Put, bisakah lagu, putar lagu favorit saya, K-pop favorit saya ada lagu dari Red Velvet, terserah saja kakak, bikin semangat saya pagi hari ini untuk beres-beres rumah nih. Weh asik ya, ternyata memang musik itu bisa jadi teman terbaik teman Pro 2 saat melakukan aktivitas di rumah nih. So saya bakalan mencari dulu ya buat kamu Vina, Red Velvet apapun itu kan ya, menurut tidak usah spesifik ya judul lagunya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Naura Ayu dengan Cinta. Semoga lagu dari Naura Ayu ini bisa menebarkan cinta-cinta yang baik ya buat sekeliling kamu teman Pro 2. Semangat terus menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Mungkin sekarang ada yang sangat capek karena sudah beres rumah, dia juga yang masak, dia juga yang cuci pakaian. Aduh, tapi kamu terbaik pokoknya karena kamu mau berkorban buat yang lain. Atau bisa juga gini, case-nya itu kamu memang anak kosan, jadi semuanya dilakukan sendiri. Oh, kalau kayak gitu mah, ya tetap semangat, tapi ya itu memang pekerjaan kamu. FYP harus berakhir sampai di sini teman Pro 2, karena kita akan lanjut dengan segmen seru selanjutnya di Pro 2 Spot. So buat teman-teman Pro 2 yang belum bisa request lagu di pagi hari ini atau ketinggalan nih requestannya, bisa gabung lagi ya di Pro 2 Hitlist nanti siang teman Pro 2. So kamu harus pantengin terus kami di 92,2 FM, siaran kami dari pukul 5 tadi sampai bakalan panjang terus mengudara di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi benar-benar seharian itu kamu bakal ditemani kami karena Pro 2 RRI ini adalah teman terbaik kamu.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah.

0: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.